0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Hits music.

97,7 Predu FM, lomba terbaik kamu. Hai teman-teman Predu, masih bareng Jihandis pada. Selamat pagi teman Predu. Ngomongin mengenai moderasi beragama gitu ya teman-teman Predu. Di Manado sendiri contohnya tuh udah banyak. Aku sangat amat mengapresiasi orang-orang masyarakat di Kota Manado karena toleransinya tuh tinggi banget, guys. Tapi lagi-lagi, biarpun hal-hal yang seperti ini tuh bisa dibilang udah pada sadar gitu ya, tapi ternyata ada beberapa orang juga yang masih skeptis atau masih merasa atau masih bingung gitu. Ini sebenarnya moderasi beragama atau toleransi itu seperti apa sih? Jadi buat kalian yang nggak tahu, nanti bakalan aku kasih tahu gitu kan teman-teman Predu, karena sejujurnya ini tuh dekat banget sama kita. Jadi ini bisa jadi salah satu hal yang kita renungin, apakah kita juga melakukan itu atau enggak, atau bahkan kalaupun iya kita bisa merubah secepatnya, kalaupun enggak kita bisa bersyukur kita dibuild dengan lingkungan yang oke gitu teman-teman Predu. Jadi buat teman-teman, make sure kalian tetap dengerin Predu FM karena abis ini aku bakalan ngomongin mengenai hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang sangat amat sensitif. Cuman kalau nggak dibahas, ini tuh akan menjadi sesuatu yang rancu. Make sure tetap dengerin Predu terus di Predu FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita masuk ke topiknya teman-teman Pro2, di mana belakangan ini kan banyak yang nge-up gitu ya, katanya Manado udah nggak jadi kota toleransi lagi gitu. Ada yang kontra tentu aja, aku juga merasa itu adalah hal yang, ah emang iya, kayaknya Manado adalah kota pertama deh. Cuman ternyata ada yang pro juga teman-teman Pro2. Jadi di sini ada dua kepala gitu ya yang beradu dan kita bisa lihat dari sini aja kita juga agak sedikit terpecah gitu ya teman-teman Pro2. Sebenarnya nggak apa-apa juga asal tidak menimbulkan huru-hara secara besar dan berkepanjangan. Tapi emang di media sosial itu tuh hal yang viral itu tuh bikin kita jadi punya point of view lain gitu teman-teman Pro2. Misalnya kayak misalnya ada sebuah video yang cuman cuplikan-cuplikannya aja gitu kan, padahal itu tapi udah bisa menggiring opini orang-orang gitu yang entah itu jadi pro atau jadi kontra gitu kan. Padahal kasus kayak gini tuh terjadi karena misinformasi aja yang informasinya tuh belum utuh gitu. Banyak orang yang reaksinya berlebihan, padahal mereka nggak tahu sumber lengkapnya seperti apa gitu kan. Dan disinilah pentingnya teman-teman Pro2 untuk mentoleransi hal-hal yang sebenarnya informasinya kita nggak tahu. Atau bahkan kalaupun kamu nggak mau mentoleransi hal-hal tersebut nih ya, kamu bisa cari dulu sumbernya, informasinya gitu. Karena yang kita buat adalah hal yang mencerminkan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita merasa kita yang paling benar, padahal yang kita tahu cuman sebagian kecilnya aja teman-teman Pro2. Kalau ada konten yang sensitif, langkah paling aman ya cek dulu gitu kan. Atau bahkan bisa aja itu adalah salah satu hoax yang ada gitu kan teman-teman Pro2. We never know. Karena kenapa? Karena emang sih mungkin kita kadang-kadang merasa beda dari orang lain, entah itu cara pandangnya gitu kan, kebiasaannya, atau bahkan keyakinannya nih yang kayak sekarang kita lagi bahas. Nah, di Indonesia tuh sebenarnya penuh banget, beragam banget gitu ya, suku, budaya, agama. Jadi ini adalah salah satu hal yang harusnya bisa kita pahami pertama dan juga bisa kita toleransi sebaik mungkin gitu teman-teman Pro2. Karena faktanya beda itu sebenarnya biasa, iya enggak sih? Dari dulu masyarakat Indonesia tuh udah hidup berdampingan dengan berbagai agama dan juga budaya. Setuju? Setuju dong tentunya. Dan kunci utamanya cuma satu sebenarnya, saling menghormati. Di kehidupan sehari-hari sebenarnya sederhana kok. Mulai dari enggak memaksakan pendapat orang lain dengan menyetujui pendapat kita gitu kan teman-teman Pro2, menghargai momen ibadah orang lain sampai menjaga ucapan kalian di sosial media. Hal-hal kecil kayak gini justru menurutku punya dampak yang besar gitu teman-teman. Jadi buat kita semua nggak perlu takut sama perbedaan, karena di situ kita belajar nggak sih, belajar untuk jadi orang yang bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa. Dan ingat, beda itu sebenarnya biasa aja. Yang luar biasa itu kalau kita tetap saling jaga satu sama lain.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama saya Mama AI dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng Jendis, pada selamat pagi teman Produa, nemenin kalian semua gitu ya. Dan kali ini aku bakalan bacain apa teman-teman Produa, bacain perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika.
1: Info cuaca hari ini.
0: Cuaca Manado hari ini tuh diperkirakan akan hujan ringan gitu ya sampai sore nanti teman-teman Produa. Sama juga selain di Manado, di Bitungna juga Tomohon diperkirakan akan hujan ringan sampai sore hari nanti. Di Kawatomubagu diperkirakan siang ini akan ada hujan ringan disusul juga dengan berawan. Lagi-lagi teman-teman Produa di Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara diperkirakan akan hujan ringan disusul juga dengan berawan maksud aku. Lalu di Bolmong diperkirakan akan full hujan sampai sore hari nanti. Di Bolmong Utara diperkirakan siang nanti akan hujan ringan sampai sore hari nanti. Di Bolmong Selatan diperkirakan akan hujan ringan full satu hari gitu ya teman-teman Produa. Di Bolmong Timur diperkirakan akan hujan deras disusul dengan hujan ringan. Di Kepulauan Sitaro diperkirakan akan hujan berawan disusul dengan cerah berawan. Di Kepulauan Sangihe diperkirakan akan hujan ringan disusul juga dengan berawan. And last, Kepulauan Talaut diperkirakan akan berawan full hari ini. Jadi buat teman-teman Produa yang lagi di jalan, hati-hati di jalan gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang ada kegiatan outdoor, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Jangan sampai lupa untuk bawa jas hujan, jaket atau payung, biar kalau misalnya ada sesuatu hal atau perubahan cuaca secara mendadak, enggak kebingungan. Energy.
2: Hit music. Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Hits music.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: It's music.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. This is 97.7 Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Pro 2 FM Manado.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa. Hmm.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to doing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ke Bali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cak, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
2: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
1: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
2: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
1: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
2: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
1: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
2: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
2: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
1: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Daba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga jadi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bagi ini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, bagi ini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For
0: mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarinya anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka kepada cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Orururu, gas kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: ミュージックステーション
1: 97.72 FM Manado, teman terbaik kamu. Dari Puncak Tikal Manado, aku kembali menyapa kamu semua ya di hari ini, di Selasa 5 Mei 2026. Dan halo teman Pro 2. Gimana, masih aman nih ya kan? Pastinya harusnya mentalnya ya menghadapi Selasa ini ya. Apalagi juga udah mau sore nih ya teman Pro 2. Harusnya sih udah relax dong ya. Misal kamu lagi dikejar-kejar deadline yang gak ada habisnya ya. Aduh, harusnya sih udah relax ya. Udah gak apa-apa sekarang ditemenin sama Pro 2, jadi harus lebih happy lagi. Pokoknya take it easy aja ya, segala permasalahan yang hadir di dalam hidup kamu ya. Apalagi misal Selasa ini nih, hari ini gitu, banyak gebrakannya hari ini. Wah, udah biarin aja, gak usah terlalu dipikirin ya. Terus juga aku bakalan nemenin kamu pokoknya ya, walaupun kamu misal masih bete sekarang ya, aku bakal nemenin kamu pokoknya. Kita akan masuk ke sesi chill and chat nih sebentar lagi. Nanti kayaknya aku bakal live TikTok di jam 16.30 ya. Terus habis itu juga nanti aku bakal kasih info cuaca juga gitu kan. Pokoknya aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Pastinya juga ditemenin sama playlist musik yang dijamin bikin kepala kamu langsung lega ya, udah gak sakit lagi gitu. Dan juga diselingin sama informasi-informasi update dari dunia hiburan ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi dengerin buat kamu yang lagi di jalan juga nih ya, stay safe teman Pro 2. Kalau mungkin lihat ada titik macet atau misal ada genangan air gitu ya, atau apapun itu ya kondisi di jalan, boleh banget share ke aku ya di WA di 0851 90889797 gitu. Atau misal nanti kebenaran juga kamu lagi masuk ke live TikTok aku, juga boleh langsung infoin aja ya, kamu di daerah mana, mau yang di Sario, mau yang di Malalayang, mau dimanapun gitu ya, langsung aja infoin gitu kondisinya di jalan gimana gitu, biar berguna juga nih buat teman Pro 2 yang lain yang lagi mantau juga, pengen tahu gitu di daerah kamu seperti apa kondisinya. Pokoknya ya, sore ini kita bikin asyik aja ya. Dan jangan mana-mana, tetap di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Abis ini aku bakal puterin When I Was a Boy dari A Great Big World.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Band dari Anne Mary yang barusan aku puterin ya, untuk kamu bisa sing along di sore hari ini. Pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Balik lagi di sore ceria nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya kita sekarang masuk juga ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Chill and Chat. Masih bareng aku juga, Vika Hamzah ya teman Pro 2. Dan sekarang nih sore ini ya, kebetulan juga aku pengen bahas sesuatu yang mungkin juga sering banget lewat di timeline kamu gitu kan ya. Tapi mungkin juga kamu ngalamin gitu ya, atau mungkin juga teman-teman kamu, pokoknya di sekitar kamu juga ada yang pernah ngalamin gitu ya. Apa sih, mau bahas apa sih sore hari ini? Udah ngomongnya belibet, terus sosokan mau bikin penasaran lagi nih penyiarnya. Aku mau bahas tentang back burner. Ada yang tahu gak di sini back burner itu apa? Aku kasih bridging dulu aja kali ya. Jadi mungkin kamu pernah gak sih ngerasa ada di hidup seseorang, tapi kamu cuman jadi second option gitu, atau opsi kedua gitu kan, di kehidupan orang itu. Jadi pemain cadangan gitu. Kamu selalu ada kalau dia lagi butuh teman ngobrol, atau mungkin juga lagi bosen gitu kan, atau lagi sedih gitu ya. Kamu tuh selalu ada, kamu selalu standby buat dia.

kamu kayak ngerasa sometimes kayak ngerasa dikasih harapan gitu kan, tapi sebenarnya nggak pernah benar-benar dikasih kepastian atau ya kepastian gitu lah ya, nggak pernah dikasih kepastian yang benar gitu. Aku pengen dengar perspektif kamu kira-kira gimana. Kamu pernah gak sih terjebak di posisi back burner ini kira-kira? Nah, kalaupun memang pernah atau malah sekarang lagi terjebak di posisi jadi back burner ini ya, atau second option atau pemain cadangan, udah kayak pemain bola tuh yang suka di pinggir lapangan. Kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh susah banget buat move on dari bentuk relasi yang kayak gini gitu ya? Terus malah milih tetap available buat di ya, kenapa sih alasannya betah banget sih jadi pemain cadangan? Aku mah enggak ya. Tapi gak apa-apa kalau misal kamu lagi ngalamin, makanya aku mau minta perspektif kamu gitu kan. Atau apa karena kamu percaya gitu kan suatu saat dia bakal memilih kamu pada akhirnya. Atau emang kamu tipikal yang susah banget untuk bilang enggak atau people pleaser. Nah, kira-kira gimana nih kamu, termasuk yang mana? Dan juga buat kamu yang udah berhasil lepas dari jadi back burner ini, boleh banget kasih juga nih encouragement buat teman Pro 2 yang lain yang lagi monitor sekarang. Kira-kira ceritain gitu, gimana sih caranya kamu tuh bisa keluar dari posisi sebagai back burner ini gitu, dan menyadarkan diri bahwa kamu itu berharga dan pastinya gak pantas cuman jadi cadangan. Boleh banget ke WA aja ya di 0851-9088-9797, atau boleh juga di TikTok ya, karena aku sekarang juga live di TikTok buat yang sekarang lagi monitor dari RRI Digital mungkin ya, atau dari RRI.co.id. Boleh banget nih langsung aja masuk ke TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka ya. Aku tunggu sekarang juga.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Den?
0: Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: FM yang bisa bikin teman perdua single loh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Cilencet, masih di Sore Ceria, pastinya di 97.7 Pro 2 FM Manado. Masih sama aku juga, Vika Hamzah nih, nemenin Selasa sore kamu ya. Yang di kota Manado nih kayaknya cerah ceria banget ya. Di studio sendiri nih, dari jendelanya aja udah kelihatan banget mataharinya nyentor, kalau kata orang Betawi gitu. Kalau di Manado gimana ya? Bahasanya tuh apa ya? Nyentor tuh kayak matahari yang sinarnya tuh terik banget, langsung ke kita gitu, ke arah kita. Itu kalau di Betawi itu nyentor namanya. Aku pengen tahu coba kalau di Manado apa sih? Siapa tahu ada yang tahu bisa ngertiin gitu kan. Boleh banget nih ya. Join aja di TikTok nih, komen-komen di comment section. Dan karena masih di Cilencet, berarti kita masih yeping-yeping aja ya, atau gibah-gibah random aja ya, cerita-cerita random aja di TikTok. Aku mau nyapa-nyapa dulu aja untuk yang udah join di TikTok Pro 2 RRI Manado, terus sama juga yang ada di TikTok aku di sore hari ini. Ada siapa ya? Coba aku scrolling dulu nih, karena tadi kan udah ada yang masuk juga sebelumnya. Oh ini dia nih, ada Kokoki, Kakak Vika, halo juga. Udah gitu doang tuh nyapanya. Terus pergi lagi tuh dia tuh. Terus habis itu ada juga Jody Pailah, selamat sore penyiar dari kota Bitung, Sulut. Sore juga ya untuk Jody. Salam juga untuk teman Pro 2 yang ada di Bitung ya. Terus Bitung gimana cuacanya nih? Boleh dong info-info. Ada juga Linlin seperti biasa. Assalamualaikum Kak Vika. Waalaikumsalam Linlin ya. Seperti biasa menyapa dengan keceriaannya. Lin, gimana Lin? Kondisi di sana ini enggak hujan enggak? Kamu di mana posisi sekarang? Aktivitasnya juga apa? Boleh kali sharing-sharing ya. Ada juga Pak Awal Budi seperti biasa nih dari Medan, katanya cuaca di Medan mendung, terus masih bisa request katanya gitu. Sebenarnya bukan acara request ini sih ya Pak ya, cuman cuman coba aja dulu barangkali bisa aku masukin playlist ya. Terus katanya juga tadi siang di Medan panas. Oh berarti siang panas terus sekarang OTW mendung gitu ya. Ya mudah-mudahan apapun cuacanya dan kondisinya di Medan juga ya, semuanya bisa dikondisikan gitu ya. Maksudnya enggak, kalaupun hujan juga enggak parah gitu, enggak sampai menyebabkan banjir dan lain-lain begitu ya. Banjir cukup di mata aja ya, jangan sampai banjir beneran ya. Katanya Pak Budi mau request dari Terpatah Terluka. Dari siapa itu Pak? Kayaknya aku baru denger deh judulnya. Coba boleh di share penyanyinya siapa Pak? Nanti coba aku cari ya. Terus kata Linlin juga Tondano lagi cerah. Siap, syukurlah. Mudah-mudahan cerah terus ya. Biar mood kamu juga pastinya cerah terus nih. Untuk kamu-kamu semua yang dengerin juga dari Tondano di sore hari ini. Oke deh, lanjut lagi aku mau bacain untuk yang masuk juga di TikTok lagi. Cuman sebelum itu ya, aku mau kasih info dulu nih yang mudah-mudahan bisa nambah-nambah insight juga dan bermanfaat buat temen Pro 2, buat kamu-kamu semua yang masih dengerin aku sampai detik ini ya. Kamu gimana nih, udah dapat posisi paling pewe kira-kira buat dengerin aku? Oke lah ya, jadi ngomong-ngomong soal posisi pewe ya, berarti kan nyantai nih ya, posisi wenak, posisi buat nyantai. Nah soal nyantai ya, sambil nyari-nyari hiburan juga nih, aku ada info nih. Jadi info yang pastinya bikin bangga banget sebagai orang Indonesia pastinya ya teman Pro 2. Kamu tahu gak sih, jadi ada kabar keren banget dari dunia animasi kita nih ya. Baru aja rilis teaser terbaru dari proyek ambisius judulnya Komarong. Apa itu? Komarong nih nih, bukan sembarang animasi ya teman Pro 2. Jadi ini itu ya, Komorong ini kolaborasi antara Infinite Studios Batam, Kementerian Kebudayaan, dan juga Indonesiana TV gitu ya. Jadi kalau kamu mungkin pernah nonton The Garfield Show atau film-film blockbuster Hollywood gitu ya, nah Infinite Studios inilah yang ada di baliknya gitu. Jadi bisa bayangin kan gimana kualitas visualnya, pastinya classy gitu ya, berkelas dunia banget. Yang bikin makin spesial juga, meskipun visualnya ala internasional, isinya tetap lokal banget gitu ya. Jadi kearifan lokal tetap diangkat gitu teman Pro 2, karena di dalamnya itu mengangkat mitologi dan juga budaya Nusantara. Dan ide kreatifnya datang dari Ida Bagus Aditya Wardana dan Gilang Bagaskara, yang memang udah dilirik sejak Asia TV Forum tahun lalu gitu. Dan rencananya Komorong bakal tayang akhir tahun ini. Gak sabar banget lah ya, lihat gimana karakter-karakter mitologi Nusantara gitu ya, hidup dengan kualitas yang epic kayak gitu pastinya. Bangga gak sih karya lokal kita makin tancap gas gitu kan ke panggung global? Ih, kalau aku mah bangga banget. Sambil nungguin infonya makin lengkap ya, aku mau bacain lagi dulu aja yang masuk juga lewat TikTok ya teman Pro 2. Jadi di sore hari ini tadi di TikTok aku sendiri ada yang masuk dari Jeremy Lu ya, Om Jeremy, katanya halo Nona Jawa. Nona Jawa gak tuh. Halo juga Om Jeremy, posisi di mana Om? Boleh kali sharing-sharing gimana kondisi jalan Om? Terus tadi sempat ketawa juga nih Om Jeremy dengar aku ngomong nyentor. Nyentor, oke deh. Lanjut ke Kak Bima ya, dari Tangerang katanya. Kebetulan lagi on the road, lagi nunggu orderan soalnya kegiatan sehari-hari saya driver. Dengerinnya lewat live TikTok soalnya frekuensinya ke Banten gak nyampe ya. Iyalah, dari Manado ke Banten nyebrang berapa pulau tuh. Jadi terpaksa nyamperin lewat dunia maya biar bisa dengerin suara Mbak terus. Wah, terima acil. Thank you banget Kak Bima. Request lagu apa Kak? Boleh lah, silakan ya. Tadi katanya mau request juga. Boleh banget. Ada baru Darkwell juga tadi sempat nyapa aku, ada Arunika juga, Linlin juga menyapa aku lewat sini ya semuanya. Thank you banget. Ada juga nih Bang Fawas username-nya. Oke deh, thank you banget udah join ya. Boleh kali yang di Manado yang join di TikTok aku gitu ya, bisa juga sharing-sharing untuk kondisi jalan gimana, biar nanti aku juga bisa infoin ke teman Pro 2 yang lainnya yang monitor di sore ini. Setelah ini aku bakal bacain lagi untuk kamu-kamu semua yang masuk juga lewat TikTok nih menyapa aku di sore hari ini. Jadi make sure you don't go anywhere, stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Masih di Chill and Chat di 97,7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu. Kita masih lanjutin lagi yang ngobrol-ngobrol randomnya, walaupun gak random-random banget, karena aku mau bahas lagi nih tentang back burner yang tadi aku sempat bahas di awal ya. Jadi mungkin kalau yang belum paham-paham banget ya arti secara harfiah tuh back burner apa ya. Sebenarnya tadi aku juga udah ngomong ya, back burner itu kan second option atau pemain cadangan gitu kan, di kondisi apapun, baik di percintaan ataupun di dalam pekerjaan ya, atau di lingkup sosial yang lainnya gitu ya. Nah, buat kamu-kamu yang ngerasa kamu sebagai pemain cadangan di beberapa kondisi, nah boleh juga nih, mungkin aku bisa kasih dulu pengertiannya, atau mungkin kamu yang belum tahu, aku tuh termasuk back burner juga kah atau gimana, atau malah emang masih benar-benar clueless banget back burner apa nih. Aku kasih tahu, jadi back burner adalah istilah gaul ya, sering diasosiasikan dengan lagu populer dari Niki ya. Jadi kalau misalnya yang tahu lagunya Niki ya, yang aku sering puterin juga sebenarnya di playlist, itu merujuk pada seseorang yang dijadiin opsi cadangan atau pilihan yang kedua gitu dalam hubungan percintaan misal ya gitu. Dan orang ini tetap dihubungi dan dijaga kemistrinya oleh seseorang yang mungkin posisinya udah memiliki pasangan utama gitu. Nah, dia cuman dijadiin cadangan aja jika hubungan utamanya gagal gitu. Terus mungkin yang kamu bahkan belum sadar ya kalau dirinya di posisi back burner gitu ya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, back burner itu gak cuman ada di posisi hubungan percintaan aja gitu ya. Kadang-kadang di dalam kondisi-kondisi tertentu di dalam hubungan sosial gitu kan. Hubungan sosial banyak ya, gak cuman percintaan. Ada juga hubungan persahabatan, pertemanan, pekerjaan gitu kan. Terus juga keluarga gitu ya. Nah, kalau kamu emang ngerasa kayak ada tanda-tandanya nih yang mau aku sebutin, nah coba deh aku spill dulu ya ciri-ciri dan konsep back burner itu sebenarnya kayak mana gitu. Jadi ciri-ciri dan konsep back burner itu yang pertama adalah pilihan kedua. Kamu tidak didahulukan, kamu gak didahulukan, tapi dipertahankan untuk di situasi-situasi tertentu yang sekiranya nanti kamu itu dianggap berguna untuk situasi tersebut gitu ya. Intinya kamu berpotensi tapi di masa-masa nanti-nanti nih, yang sekiranya nanti butuh baru nih nanti kamu yang diambil kayak gitu. Tapi kamu gak pernah dijadiin pilihan pertama. Nah, itu ciri-cirinya kamu berada di posisi sebagai back burner. Terus yang kedua, adanya komunikasi yang gak intens gitu. Jadi hubungan seringkali bersifat on and off gitu kan pastinya. Kadang ada, kadang hilang gitu. Nah, itulah. Dan hanya didatangi saat mereka butuh kamu aja, atau saat hubungan utama mereka bermasalah nih. Ini terutama di percintaan nih biasanya ya. Kalau kamu udah gak dihubungin misal sampai 3 tahun, sampai 4 tahun gitu ya, itu mah bukan gak dihubungin, bukan back burner lagi. Itu nyicil rumah, nyicil mobil. Gitu ya, jadi kalau kamu misal berhubungan sama seseorang dan kondisi komunikasinya sekacau itu ya, bisa dicurigai kalau kamu posisinya itu menjadi yang kedua gitu ya. Terus next, bukan prioritas. Nah, istilah ini apa ya? Jadi kamu tuh hanya digunakan untuk hal yang enggak mendesak gitulah. Ya itu intinya, pilihan kedua bukan prioritas itu kan sebenarnya terkait gitu kan. Jadi ketika kamu merasa bukan menjadi prioritas bagi pasangan kamu gitu ya, nah bisa dicurigai jangan-jangan kamu memang dalam kondisi menjadi second option. Kompor banget ya gue. Selanjutnya hampir setara selingkuh. Jadi ini bisa sih, maksudnya kadang-kadang back burner itu mungkin kalau posisinya nggak tahu ya nggak jadi selingkuh gitu ya, nggak jadi selingkuhan gitu kan ya kamu gitu kan. Tapi kalau misal posisinya kamu tahu, kamu second option dan kamu tetap bertahan, nah itu berarti kamu memang si ini ya, si selingkuhannya gitu. Terus juga mungkin juga untuk pelaku yang menjadikan kamu back burner ini adalah itu cara memproteksi diri dia dari kesepian atau kekecewaan gitu. Tapi kan seringkali hal ini pasti ngerugiin dong, untuk apalagi untuk kamu yang emang posisinya sebagai pemain cadangannya, ngerugiin kamu dong ya kan, bener gak? Nah itu, jadi ciri-cirinya tadi itu ya, back burner ya, kamu jadi pilihan kedua, komunikasi gak intens, kamu bukan prioritas gitu. Terus hampir setara sama selingkuh gitu ya, di kondisi tertentu. Yaitu maksudnya di kondisi kalian sama-sama tahu yang satu udah punya pasangan gitu kan, terus kamu dijadiin pilihan kedua, nah kamu mau jadi selingkuhannya, nah itu udah, emang udah selingkuh. Jadi aku saranin kalau emang kamu ada di kondisi kayak gini, mending buru-buru cabut aja ya, cut off. Karena kedepannya gak akan baik, baik buat kamu ataupun buat orang lain. Terus ada juga yang nyapa nih dari TikTok ya, sore hari ini ada Mercy, katanya kakak Pika, aku posisi di mana nih? Oh di inDrive katanya. Oke lah siap, mau kemana sih? Ya ampun sibuk bener Selasa sore ini, coba dong kasih tahu mau kemana, posisinya di mana, terus kondisi jalan yang kamu laluin juga gimana, siapa tahu berguna buat teman pro 2 yang lainnya kan? Ada juga Lox Malalayang Pematahari So 2 ini. Waduh, panas sekali sepertinya ya. Apa DP nama kalau di Manado kalau mataharinya panas banget gitu? Yang tadi aku bilang kalau Betawi kan nyentor ya gitu. Itu untuk matahari yang terik gitu ya. Kalau di Manado gimana coba? Boleh dong ada yang komen-komen. Oke deh teman pro 2, abis ini aku mau puterin lagi lagu dari Maroon 5 Sugar untuk nemenin sore kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pro 2 Manado.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, karena udah 1 jam juga aku nemenin kamu di Cilencet ya. Jadi kita akhirin aja ya dari pembahasan soal backburner, walaupun baru bahas sedikit-sedikit ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kan kamu juga tadi semuanya udah nemenin ya di sore hari ini, nemenin aku yapping dan cuap-cuap gitu kan ya. Tapi aku sendiri ya masih akan cuap-cuap nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Nah, pastinya untuk nemenin kamu yang mungkin lagi siap-siap pulang, atau mungkin juga lagi di jalan saat ini, atau mungkin udah di rumah juga bareng keluarga gitu ya, biasanya aku akan puterin deretan lagu-lagu islami yang pastinya menyejukkan hati gitu ya. Terus kita bakal bareng-bareng dengerin lagu-lagu ini ya, sampai nanti kita jelang azan maghrib yang bakal berkumandang untuk wilayah Manado dan sekitarnya di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan semoga lagu-lagu islami ini bisa bikin sore kamu jadi lebih damai dan penuh berkah. Habis itu juga masih ada beberapa lagu islami habis azan gitu yang akan nemenin kamu. Jadi jangan mana-mana, tetap di sini, tetap bareng aku di 97,7 Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Balik lagi di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti janji aku tadi ya, setelah tadi kan udah kita dengarkan azan maghrib, terus juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk teman Pro 2 yang beragama muslim pastinya. Terus juga ya tadi ya, seperti janji aku tadi, aku mau kasih update penting soal kondisi cuaca di Sulawesi Utara, biar rencana kamu dari sore sampai malam hari ini gak berantakan pastinya. Berdasarkan update cuaca dari BMKG di Sulawesi Utara ya, per jam 4:05 waktu Indonesia Tengah sore ini. Jadi langsung aja kita masuk ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Jadi update peringatan dini cuaca dari BMKG Sulawesi Utara per jam 16:05 waktu Indonesia Tengah sore ini, ternyata wilayah kita itu masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang sampai lebat ya teman Pro 2. Nggak cuma hujan, waspada juga karena ini bisa dibarengi juga sama kilat atau petir plus angin kencang pastinya. Walaupun tadi mungkin sempat cerah gitu ya, jadi sekarang kondisinya itu kan selalu labil gitu ya, jadi harus tetap waspada. Dan awalnya hujan itu kan terpantau di daerah Minahasa kayak di Eris dan Kakas gitu teman Pro 2, serta Minahasa Tenggara yaitu di sekitaran Ratahan Timur. Tapi hati-hati karena diprediksi bakal meluas juga ke banyak wilayah lain, mulai dari Minut yaitu di Kema, Auditan, Air Madidi, terus juga di Minsel, Minahasa Selatan, seluruh wilayah Bolang, Mongondo Raya, sampai ke Bitung, Kota Bitung, Tomohon, dan juga Kota Mobagu. Kondisi cuaca yang labil ini diperkirakan juga masih bisa berlangsung sampai jam 18:30 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi buat kamu yang lagi di jalan atau mungkin ya berencana untuk pokoknya keluar ruangan gitu ya, mau OTW kemanapun ya, apalagi misal kamu masih di kantor terus mau OTW pulang gitu kan, jangan lupa bawa payung atau jas hujan. Dan juga yang bawa kendaraan bermotor juga harus sedia mantel itu ya gitu, jas hujan. Yang lagi nyetir tetap fokus karena jarak pandang juga mungkin bisa berkurang, dan pastinya jalanan juga jadi lebih licin. Itu dia info cuaca untuk sore ini. Habis ini kita lanjut lagi bareng aku di Sore Ceria, sambil dengerin lagu yang bikin suasana sore kamu tetap tenang meskipun cuaca labil.
2: 24 hours kids music station.

0: Dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Prodo FM.

Kamu ya, habis maghrib gini. Terus kira-kira teman pro dua sekarang aktivitasnya apa nih, ya kan? Biasanya kan kalau jam-jam segini nih lagi pulang kantor atau misalnya habis dari pulang kantor nongkrong dulu gitu kan ya, kongkow sama teman-teman ya. Tapi apapun pokoknya aktivitas kamu harus selalu ditemenin sama pro dua ya. Dan acaranya gampang banget ya. Kalau misal kamu mau cari siaran pro dua sekarang tuh, kalau dulu ribet kan harus lewat radio tape gitu. Sekarang lewat handphone aja juga udah bisa. Kalau kamu ribet lewat website rri.co.id, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Karena dari aplikasi RRI Digital ya gampang banget, pokoknya fleksibel banget, kamu bisa dengerin siaran Pro 2 Manado langsung dari handphone kamu kapanpun dan dimanapun. Caranya gampang ya, kalau kamu belum punya, buka aja App Store atau Play Store, langsung download aplikasi RRI Digital, terus habis itu kamu sign up akun kamu di situ, terus habis itu sign in, habis itu kamu pilih aja langsung radio, pilih Pro 2, langsung choose ke Pro 2 Manado. Langsung kedengeran suara penyiar yang tengil satu ini. Terus juga kalau misal teman-teman kamu ada yang belum download, kamu kasih tahu, pokoknya segera download karena fleksibel banget, bisa dengerin dimanapun dan kapanpun. Terus habis itu juga di aplikasi RRI Digital nggak cuman ada siaran aja, banyak juga konten-konten yang lainnya. Pokoknya buruan ya, langsung download aja. Terus aku juga mau ngasih tahu satu informasi nih teman Pro 2 ya, apalagi kalau kamu lagi kehilangan semangat ya, udah walaupun udah masuk ke bulan baru, masih tanggal muda, kadang-kadang semangat tuh suka kendor. Karena apa? Biasanya karena kurang healing, kurang aktivitas yang memacu adrenalin ya, dan hormon oksitosin kamu. Tahu enggak hormon oksitosin? Itu hormon yang bikin bahagia gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar bisa munculin lagi hormon-hormon itu, jadi kamu selalu ngerasa happy ya, dan juga energi itu selalu ke-recharge gitu. Ada banget. Caranya adalah kamu harus menghadiri satu event yang keren banget ya, nanti di tanggal 16 Mei teman Pro 2. Apa sih kegiatannya? Nah, langsung aja aku spill ya. Jadi teman Pro 2, siap-siap aja ya, karena event paling seru tahun ini itu bakal segera hadir lah teman Pro 2. Dan kamu juga pokoknya kalau yang punya trauma sama event-event spektakuler yang pernah kamu datengin, gigs-gigs yang oke, kelihatannya promonya keren banget nih, tapi pas didatengin, ih kurang banget gitu ya, persiapannya dan lain-lainnya, kayaknya kok gatot gitu, gagal total. Nah, jangan sedih, karena bakal ada Barunci Fest yang asli dan baru kali ini dipromotorin sama promotor lokal dengan line up yang pastinya luar biasa banget. Siapa sih line up yang luar biasa? Nah, langsung aja aku spill ya. Ada It Gitaf, ada Nadif Bastalama, terus ada juga Gea Indrawari, ada Tatan Kribo, dan juga bakal dimeriahin pula dengan performance dari artis lokal. Siapa aja artis lokalnya? Nih, catet ya. Kayak Isti Julistri, Dendi Barakati, dan juga Koko Lens. Jadi terang Barunci sama-sama, senang sama-sama. Terus tadi aku udah sempet spill tanggalnya kan, tanggal 16 Mei 2026. Catet ya, 16 Mei 2026 dan lokasinya di kawasan ikonik Pohon Kasih Megamas Manado. Ya kan? Jadi gampang banget, gampang dijangkau juga lokasinya untuk yang di Manado, langsung aja cus ya, beli tiketnya. Beli tiketnya di mana, Kakak? Boleh banget, ada nih di loket.com. Langsung cus, buka loket.com, cari tiket Barunci Fest, ada di situ. Atau bisa juga kalau mau cari gampang, referral aja dengan cara scan barcode di feed Instagram dan juga TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Cocok kan, masuk ya. Jadi langsung aja tuh ya, lewat loket.com bisa, lewat scan barcode di feed Instagram dan TikTok kita juga bisa gitu ya. Ajak langsung teman-teman kamu, saudara kamu, orang tua kamu, kakak kamu. Asal jangan ajak selingkuhan ya, pokoknya yang punya selingkuhan nggak diajak main sama aku. Dan di sana tuh orang Barunci sama-sama di Barunci Fest 2026.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: atu tas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah apa tenang juga ngana.
1: Jang begitu Ca, ngana pedo itu cuma mau abis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jang sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bareng aku di Sore Ceria, pastinya di 97,7 FM Pro 2 Manado ya. Yang siap nemenin waktu santai atau sisa jam kerja kamu malah ya, mungkin yang masih kerja. Sampai jam 7 malam nanti, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi berarti ya. Dan sambil menuju closing gitu ya, ada update dari dunia ekonomi yang lagi jadi perbincangan hangat juga nih teman Pro 2 ya. Dan kamu harus tahu, karena untuk nambah-nambah insight juga tentang apa yang terjadi or what's going on gitu ya in this world gitu. Jadi kita harus jadi generasi-generasi penerus yang melek pastinya dengan apa yang lagi terjadi di dunia. Nah, berdasarkan data dari Forbes per April 2026, ternyata mata uang kebanggaan kita yaitu rupiah itu ternyata masuk dalam daftar 5 besar mata uang terlemah di dunia secara nominal terhadap dolar Amerika Serikat. Dan saat itu nilai tukarnya sempat menyentuh angka 17.000 per US dollar ya. Tapi jangan panik dulu teman Pro 2, karena posisi ini lebih ke perbandingan nilai nominalnya aja, dan bukan berarti kondisi ekonomi kita itu lagi berantakan banget, enggak ya. Dan di atas rupiah masih ada negara-negara lain yang memang lagi menghadapi krisis besar dan juga konflik berat gitu. Memang sih tekanan global masih terasa kuat ya teman Pro 2, apalagi sekarang rupiah juga sempat menembus angka 17.400 rupiah per dolar Amerika Serikat karena pengaruh suku bunga di Amerika sana dan juga ketidakpastian pasar internasional juga gitu loh. Tapi tenang aja, fundamental ekonomi Indonesia itu sebenarnya dinilai masih cukup kuat gitu ya teman Pro 2. Bank Indonesia juga terus melakukan intervensi supaya semuanya tetap under control gitu ya, tetap terkendali dan juga stabil. Jadi buat kamu yang mungkin punya rencana shopping barang-barang impor atau lagi planning liburan ke luar negeri gitu ya, harus lebih pintar-pintar atur strategi keuangan dan juga harus tetap selalu rajin memantau update terbaru begitu ya di dunia ekonomi. Seperti itu. Dan kita balik lagi dengerin lagu yang bisa bikin mood kita tetap stabil pastinya, hanya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Bagi ini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, bagi ini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For
0: mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorong usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarinya anda.

Teman Pro 2, gak kerasa ya, dari tadi kita juga udah ngobrolin ya banyak hal, mulai dari Cilencet juga ya, terus habis itu juga banyak informasi juga yang udah aku kasih juga, info BMKG ya, cuaca di Manado yang lagi manja dan labil, sampai tadi juga info soal rupiah. Tapi sebelum aku pamit undur diri ya, dari nemenin kamu sore ini, aku punya satu info lagi yang benar-benar bakal bikin kita bisa berbangga hati nih malam hari ini. Jadi tau gak sih, tim Search and Rescue atau SAR Indonesia itu beneran diakui sebagai salah satu yang terbaik di Asia Pasifik. Woi, keren. Kepala Basarnas itu Muhammad Syafi'i baru aja nyebutin kalau di tahun 2025 ini kita berada di peringkat ke-8, bahkan sebelumnya kita sempat nangkring di posisi 5 besar dunia loh ya, keren banget. Pokoknya apresiasi full buat tim SAR Indonesia. Dan peringkat keren ini juga bukan kaleng-kaleng ya teman Pro 2, karena dinilai langsung lewat audit ketat organisasi internasional kayak IMO dan ICAO atau ICAO tulisannya ya. Sebagai negara kepulauan yang rawan bencana, punya tim SAR yang tangguh dan punya kredibilitas dunia itu penting banget buat kita semua pastinya. Jadi meskipun cuaca juga lagi gak menentu, setidaknya kita juga tahu ada tim hebat yang selalu siap siaga buat kita. Respect banget sih buat Basarnas. Dan dengan kabar membanggakan itu juga ya, informasi tadi itu juga menjadi penutup juga nih dari kebersamaan kita di Sore Ceria ini teman Pro 2. Aku harus pamit dari Sore Ceria edisi Selasa 5 Mei 2026 ini, dan thank you banget buat kamu semua yang udah nemenin aku setia nih ya sampai jam 7 ini. Dan pastinya tetap hati-hati buat yang masih di jalan, dan juga untuk kamu yang mungkin udah di rumah, semoga istirahat kamu malam ini benar-benar berkualitas pastinya. Dan apapun yang kamu alami hari ini, yang kamu rasain hari ini, semoga besok jadi jauh lebih baik, oke? Okay? Dan aku pamit, selamat malam ya, stay hydrated, jangan sampai lupa minum ya, harus banyak minum, dan see you next time.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu.

97,7 Pro 2 Merdeka teman terbaik kamu. Masih menemani teman Pro 2 malam hari ini. Seru-seruan part yang terakhir di hari ini ya. Kali ini part yang terakhir ada jaga malam untuk teman Pro 2 bareng Lydia Karisti yang pastinya bakal menemani kamu sampai tengah malam nanti. Tepatnya pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga kalian malam hari ini lagi pada happy, seneng, moodnya baik. Apalagi ya, lagi pada sehat ya. Terus mungkin lagi nyantai-nyantai kali ya di rumah atau memang lagi di perjalanan pulang. Karena ini masih weekday ya, hari kerjanya teman Pro 2, ada mungkin lagi jalan-jalan dulu ya, jam segini baru kepikiran, deh pulang aja deh, istirahat, besok kerja lagi, ya. Pastinya malam hari ini Lydia bakalan temenin kamu seru-seruan lagi, update lagi informasi, dan nanti kita bakalan ngobrol juga malam hari ini ya, menemani kamu yang mungkin juga nanti malam pengen curhat banget di sini ya, soal gimana aktivitasnya kamu seharian ini ya, dan juga bakalan bahas topik nanti ya. Just information aja malam ini juga seperti biasa jaga malam di jam 8 sampai jam 9 nanti kita bergabung dulu dengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan nanti balik lagi di jam 9 untuk program lokal bareng kita sampai tengah malam nanti ya. Pasti teman Pro 2 kalian tetap seru-seruan bareng kita dan kita bakalan temenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits pastinya. Menemani perjalanan dan menemani kamu yang lagi santai di rumah ya. Salam dari kawasan Puncak Tikala dan tetap stay tune aja di sini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Oke, teman Radio Wah ya, pastinya masih ditemani sama Lydia Karisti sampai jam 8. Tepat di jam 8 langsung aja kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta dan nanti jam 9 aku tungguin lagi di sini ya. Oke, malam hari ini teman Pro 2 ya, pastinya kalian mungkin ada yang baru aja bergabung dari channel kita atau dari aplikasi streaming. Buat kamu yang belum ada aplikasi streaming RRI, buruan download aja di handphone ya kamu gratis ya di Play Store ataupun Apple Store. Terus download RRI Digital. Kalian bisa dengerin semua siaran RRI dari program 1 sampai 4 seluruh wilayah kerja Indonesia. Bukan cuma dalam negeri, ada siaran luar negerinya juga. Keren kan? Jadi buruan download ya. Oke, menemani malamnya teman Pro 2, kita sedikit kupas tuntas soal yang namanya mitos atau fakta. Seseorang katanya lebih sering kreatif di malam hari. Benar enggak sih teman Pro 2, atau kalian berasa juga apa enggak nih ya? Oke, kalau bicara soal kreativitas, paling anak muda gak kalah juga ya. Karena anak muda tuh sering banget nih melakukan berbagai aktivitas kreatif di malam hari. Kayak buat konten, ya untuk medsos, ngedit videonya, menulis blog, atau lain-lain sebagainya tuh kebanyakan dilakukan di malam hari. Setuju gak sih teman Pro 2? Katanya malam hari ini momen ketika mereka dapat mengekspresikan diri tanpa terburu-buru ya. Mitos atau fakta, kalau emang manusia itu kadang lebih kreatif di malam hari, ini sebenarnya bisa juga dianggap sebagai fakta ya bagi sebagian orang. Karena memang banyak penelitian tuh menunjukkan kalau ada orang yang lebih produktif dan juga kreatif saat di malam hari ya. Sementara atau suasana di malam hari itu sering dimanfaatkan untuk pekerjaan produktif, karena memang ada beberapa faktor juga yang mendukung konsentrasi dan kreativitas. Nah, itu beberapa alasan suasana yang biasanya diambil. Kalau malam hari itu kan ada ketenangan dan keheningan juga gitu teman Pro 2 ya, gak terlalu banyak keributan lah istilahnya ya. Jadi emang malam hari itu biasanya lebih tenang, minim gangguan dari aktivitas sehari-hari kayak suara lalu lintas, keramaian banget, sampai memungkinkan kita buat fokus lebih baik. Nah selain itu, yang mendukung juga suasana di malam hari lebih kreatif ya, karena pencahayaannya yang cocok banget ya. Karena kebanyakan orang menemukan kalau misalnya cahaya lembut di malam hari itu kayak lampu meja ataupun lilin, katanya itu bisa menciptakan suasana yang nyaman dan bisa membantu menenangkan pikiran. Nah selain itu, kalian tahu gak sih ritme sirkadian? Nah ritme sirkadian nih bagi mereka yang merupakan night owls ya, itu sebenarnya malam itu adalah waktu ketika mereka tuh merasa paling aktif, paling kreatif banget. Jadi memanfaatkan energi itu yang mereka milikin buat nyelesain kerjaan. Nah selain itu, ada banyak diantara kita juga yang kayaknya emang tiap malam ada ritual malam tertentu ya, kayak minum teh, kopi, minum susu dulu ya. Yang pastinya hal-hal itu juga membantu kita-kita buat bersantai dan juga bersiap untuk bekerja lebih fokus ya. Dan selain itu teman Pro 2, banyak di antara anak-anak muda juga suasana malam itu kayak mendapatkan inspirasi di malam hari ya. Kayak ada bintang-bintangnya, cahaya bulannya. Kayaknya itu memang bisa memberikan inspirasi dan juga ide-ide baru. Terutama buat kalian yang emang bidang pekerjaannya tuh harus kreatif banget gitu teman Pro 2. Makanya mitos dan fakta ya menunjukkan kalau misalnya kita tuh sering lebih kreatif di malam hari, menurut aku emang bisa dibilang itu adalah faktanya gitu teman Pro 2.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music,
5: hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
6: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
7: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia. Ini seluruh Indonesia, bro.
1: Betul sekali. Yang ada di Malang, yang ada di Bandung, yes, yang ada di Manado, yang ada di Ternate,
0: yang ada di Purwokerto, yang ada di mana lagi? Surabaya. Betul. Semuanya pokoknya lah ya.
1: Pokoknya hari ini seperti biasa.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini. Mm-mm. Ada gua enggak?
0: Ada gua Edit nemenin lo selama satu jam ke depan ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya.
1: Yes, hari ini ada siapa Edit?
0: Hari ini ada seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Wede. Kalau gak salah hari ini ya?
0: Hari ini.
1: Pas banget hari ini.
0: Iya hari ini, emang gak apa nih besok?
1: Siapa tahu dari kemarin.
0: Oh iya benar.
1: Tapi emang dipasin banget hari ini.
0: Betul.
1: Di Music Live.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Safira.
1: Wow.
0: Yes, ini baru ngerilis single terbaru yang judulnya nanti deh.
1: Ntar kita spill sedikit-sedikit.
0: Yo,
1: tapi yang jelas lu bisa tanya banyak sama Safira, bukan hanya kita berdua ya.
0: Betul.
1: Lu bisa langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube channelnya Hari-Hari Jakarta.
0: Yo, jadi langsung aja drop kalau lu mau bertanya atau mau sekedar say hi aja juga boleh, gak masalah.
1: Boleh.
0: Absen aja juga boleh kok.
1: Yes.
0: Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Jangan kemana-mana.

0: MLC Music Live Show.
1: Seperti janji Angga dan juga janji Edit hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang solois wanita.
0: Yoi, yang kayaknya orangnya gak bisa diem gitu.
1: Tapi gokil lo tadi udah cerita-cerita soal pendidikannya juga. Betul. Agak-agak ngeri juga ya.
0: Benar sih.
1: Aduh, sebagai
0: agak-agak minder juga.
1: Agak-agak
0: ya.
1: Agak-agak minder ya.
0: Benar-benar.
1: Yaudah langsung aja, ini dia Safira.
2: Halo kakak, halo teman-teman semua.
1: Welcome back di Produ FM.
2: Yuhu,
1: jadi tadi udah sempat cerita, sebenarnya udah pernah kemarin juga.
0: Betul.
1: Tapi waktu yang interview waktu itu sama Genda.
0: Betul.
1: Yang tidak dikenal sama Edit.
0: Jujur belum pernah ketemu. Izin senior.
1: Itu berarti waktu promo lagu yang mana ya?
2: Itu dulu yang Yours kan.
1: Yang Yours. Itu Yours itu lagu ke?
2: Lagu kedua.
1: Lagu kedua ya.
2: Okay. Okay. Okay.
1: Dan dari lagu kedua sampai sekarang ini ada berapa lagu tuh?
2: Waktu itu kebetulan keluarnya EP.
1: Oke, okay, EP.
2: Karena kayak ya udah nanggung jebret gitu kan. Terus udah selesai, beres, abis ini sekarang single lagi. Jadi EP-nya tuh 4 lagu kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: 4 lagu lumayan ya.
2: Lumayan.
0: 4 lagu lumayan. Berarti setelah itu baru rilis lagi ini ya.
2: Betul.
0: Single berjudul
2: Karenamu.
0: Oi. Benar-benar.
1: Pas banget hari ini ya.
2: Benar, baru banget, masih anget,
1: fresh. Tanggalnya tanggal cantik juga kan, 5 Mei gitu kan. 5 gitu.
0: 5, benar.
2: Tanggal-tanggal orang nikah ini ya, Kak?
1: Iya. Iya enggak sih?
2: Tanggal-tanggal orang belanja ya.
0: Emang
1: oh, iya, belanja,
0: ya?
1: Benar, belanja benar.
0: Enggak, orang nikah hari Selasa tuh ada emang ya.
2: Kurang mikir jauh ya. Maaf belum nikah soalnya.
1: Ya, kalau mungkin bisa dijadiin buat lo yang lagi ngejalanin belum ada hubungan status ya.
0: Mm-hmm.
1: Dijadiin sekarang.
0: Bisa.
1: Oh, iya. Dia lagi di mobil nih, lagi nyetir ya. Lagi berdua. Tapi lo kok gue enggak ditembak-tembak ya?
0: Iya benar.
1: Lo tagih aja tembak sekarang.
0: Enggak, tapi kan sekarang trennya udah jalanin dulu aja.
2: Jelek ya. Jelek banget tuh ya.
1: Ada. Kena berarti jedanya lumayan lama ya?
2: Lumayan lama karena nyelesain studi dulu Kak, biar tuntas.
1: Studinya apa Kak boleh tahu nih, biar Desi udah sempat cerita ya.
2: Jadi kebetulan ngambil kedokteran.
1: Kedokteran.
2: Yes.
1: Dokter.
2: Betul.
1: Sudah selesai.
2: Dokter umum betul, which is 6 tahun kan.
1: 6 tahun
2: totalnya. Ditambah aku internship setahun. Internship tuh setelah lulus buat dapat surat izin praktek,
1: okay.
2: SNR gitu.
1: Okay. Udah
2: beres juga tuh.
1: Udah beres juga.
2: Udah
0: koas,
2: bungkus.
0: Koas.
2: Udah beres.
0: Udah beres.
2: Koas sebelum internship.
0: Oh ya.
2: Udah bisa sombong.
1: Tapi yang gue suka ya, sekarang tuh pekerjaan dokter itu jadi apa ya, jadi tambah menarik ya. Karena sekarang banyak dokter-dokter yang menjadi influencer dan juga menjadi content creator.
0: Betul.
1: Tapi kenapa Safira malah mau jadi penyanyi?
0: Nah, itu dia.
2: Karena emang dari dulu aku udah suka nyanyi Kak. Hmm. Emang dari dulu cita-cita pengen jadi dokter, penyanyi.
0: Okay.
2: Dan hobi nyanyi pun udah dari kecil. Cuman pas kecil emang gak di lampu ijo sama orang tua.
1: Oh.
2: Karena gak nganggep, dari kecil sebenarnya aku udah diajak ajang pencarian bakat gitu. Udah disuruh buat wakilin les nyanyi gitu kan. Tapi gak dibolehin, karena nganggepnya ketika aku udah terjun entertainment dari kecil, gak bakal jadi dokter tuh. Bakal belok tuh, nyaman dengan dunianya.
1: Berarti kebalikannya gue nih. Kebalikannya gue. Waktu gue mau jadi dokter, nyokap gue, gak usah lu jadi penyanyi aja. Gak ada duit. Lu jadi penyanyi aja.
0: Udah, sekolah yang ini aja.
1: Tapi emang suka nyanyi dari kecil?
2: Betul.
1: Wow. Tapi sempat ikut-ikut kayak, tapi gak boleh tuh ya, gak ada pertama hijau sama sekali.
2: Gak boleh.
1: Sampai akhirnya boleh setelah lulus berarti?
2: Setelah lulus kedokteran. Makanya kemarin yang Yours itu karena setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Oh,
2: jadi masih koas. At least aku udah sarjana kedokteran kan.
1: Nih, gue udah lulus. Gue bebas sarjana.
0: Sesuai janji ya.
1: Betul. Oke. Tapi kan gak gampang ya, harus memendam apa ya, hasrat. Passion.
2: Benar.
1: Ketika apa akhirnya jadi pemicu, oh berarti gue harus karena memang disuruhnya desain dokter, gue harus desain dokternya buru-buru gitu atau gimana?
2: Enggak sih Kak, lebih ke arah yang penting tetap tepat waktu.
1: Mm-hmm.
2: Alhamdulillah tepat waktu sih.
1: Oh.
2: Alhamdulillah. Dan no pressure sih Kak. Kalau untuk nyelesain emang karena aku dalam mindset aku harus selesai sih. Dan emang udah tanggung jawab juga. Dari awal kita udah deal-dealan, udah kayak broker gue. Udah deal-dealan sama orang tua gitu. Kayak okay, aku kedokteran sesuai track kita masing-masing. Tapi nanti kalau misalnya aku udah lulus, misalnya aku ada cita-cita lain, aku boleh kejar ya. Dan orang tua, okay, kita support. As long emang pendidikan kamu ya lanjut, lanjut. Dan berjalan sesuai dengan tracknya. Gitu. Jadi gak paksaan juga.
1: Dan di perjalanan gimana tuh akhirnya? Apa supaya apa ya musiknya, feel nyanyinya tetap ada gitu?
2: Tetap ngeband-ngeband mah tipis-tipis tetap ya.
1: Jangan-jangan kayak jangan-jangan kayak film apa tuh Hospital apa?
2: Playlist.
1: Oh, playlist. Oh, ada bandnya iya, tuh. Iya. Di kedokteran ada kayak gitu juga gak?
2: Ada.
1: Ada
2: kebetulan
1: ya?
2: Aku terlibat dalam tumbal angkatan.
1: Apa tuh tumbal angkatan?
2: Kalau di kedokteran tuh susah kan nyari anak ngeband. Ngepang.
1: Iya, iya. Bener.
2: Sebenernya kita tuh diwajibin sama senior. Okay. Setiap angkatan harus ada band. Hmm. Entah yang mau dipanggil kemana-kemana gitu. Mm-hmm.
1: Jadi ya, termasuk tumbalnya tumbal kemana-mana tuh ya?
2: Jadi tumbal angkatan kemana-mana. Oh. Dan gak bisa nolak karena orang tahu aku bisa musik gitu. Kayak mau bilang, udah gak bisa.
1: Gak bisa.
2: Udah keluar. Bener. Udah kelihatan gitu kan, DJ juga nyanyi mulu gitu.
0: Betul. Kan. Betul. Berarti musik tetap jalan lah ya sembari ya kedokteran itu jalan ya.
2: Iya, yang penting belum profesional.
0: Oke, sekedar hobi aja ya. Mm-hmm.
1: Oke, dan karenamu ini single?
2: Single
1: ya, dan kayaknya seru banget nih ya. Mm-hmm. Yang apa yang ngebantuin banyak banget ya.
0: Betul.
1: Dan orang-orang ternama juga yes. gitu. Sampai diproduksi sama Lodeng.
2: Betul. Ya.
1: Terus juga yang ngedrum Rio Alif. Drum Rio Noah bro.
0: Betul.
2: Gokil ya.
0: Betul.
1: Gokil. Tapi lagunya kan jangan karena kamu lagi kisah cinta. Bukan ya, ngajar kayak gitu ya.
2: Beda.
0: Drumnya beda dong.
1: Beda ya.
0: Masa tetap sama.
1: Gue cuma bisa di doang bro.
0: Enggak dong.
1: Dia juga drummernya Agnes Monica setau gue.
0: Betul.
1: Jadi memang, wah keren banget ya.
2: Keren banget.
1: Kenapa bisa dapetin Rio?
2: Aku juga amazed banget sih kan. Tolong. Itu pertanyaan yang sulit gue jawab. Aku juga kayak masih wondering, kok bisa ya orang-orang behind the songnya kayak wow. Kayak di luar ekspektasi aku ya. Kayak itulah berkat mungkin dari tim aku ya. Dari Mas Lodingnya sendiri, dari Mas Ozanya juga semua bantu nge-push. Pengen yang terbaik di project Karnamu ini. Ya, yang terbaik itu dimulai dari karyanya itu sendiri kan. Yes, karyanya pengennya ya emang orang-orang yang terbaik juga gitu.
1: Vokal direkturnya Kamga.
2: Iya.
0: Woi.
2: Sedang ngeri ya.
0: Mahal gak?
1: Tapi ntar kasih tau ya harganya.
2: Nanti
1: lo main di direct juga.
0: Pengen gue, walaupun gue gak bisa nyanyi sih.
2: Kan nanti kalau di direct Kamga kali aja bisa beda kan.
0: Bisa beda ya kan.
1: Iya, full auto tune kan.
2: Iya bisa ya.
1: Tapi ini ya maksudnya emang ketika jeda lama gitu pengen pasti ketika keluar single lagi pengennya ngasih sesuatu yang terbaik juga pastinya ya.
2: Betul. Okay. Dan kita lumayan sih kita ada ini juga ada discussion dulu kan kayak lagu mana. Karena aku basicnya masukkan nulis lagu ya Kak. Ini lagu lagu yang aku tulis ya. Jadi kayak dari beberapa lagu kita discuss brainstorm bareng-bareng termasuk sama Mas Lodingnya juga. Jadi dari awal pengennya udah mateng nih. Kita nyamain visi, misi kayak gimana lagunya mau dipegang siapa aja.
1: Yang siapa sih lagunya?
2: Aku.
1: Bener-bener bikin sendiri lagunya.
2: Iya, emang aku semua karya yang keluarin tuh lagu
1: buatannya
2: aku
1: Safira.
2: Semua. Karena orang tua lebih nge-support aku memang menjadi
1: songwriter.
2: Bukan kayak penyanyi.
1: Gak usah bangun-bangun kemana-mana gitu ya.
0: Bener.
1: Tetap praktek.
0: Tetap praktek tapi musiknya dapet.
2: Iya, ada pesan sponsornya. Ya. Tawa aja. Kamu udah kontek-kontekan sama mama ya? Bahaya nih bahaya.
1: Tante. Oh gitu, jadi emang semuanya dari waktu EP pertama tuh juga kamu
2: dari
1: nyanyikan
2: semua.
1: Ya?
2: Jadi emang pengennya diituin sebagai singer-songwriter, karena pengennya karya Vira beneran.
0: Alright.
1: Emangnya kamu habis kehilangan siapa?
2: Aduh, yang mana nih? Aduh.
0: Yang mana nih? Kok yang mana nih?
1: Kok kehilangan banyak ya?
0: Banyak kehilangan nih ya.
2: Kehilangan duit.
0: Oh ya bener, bisa.
2: Nah, kehilangan barang.
0: Bisa.
2: Tadi aku baru kehilangan SIM card. Nah,
1: serius?
2: Ke Singsat gila. Bahasa apa ya?
1: Oh, jauh lagi.
2: You understand, I understand. Tolong banget nih.
0: Ya penting sama-sama tahu
2: ya.
1: Termasuk orang yang suka ini ya, Pak. Kehilangan barang gitu?
2: Iya, aku kam sih habis. Jujur, gak kelihatan ya?
1: Kelihatan sih.
2: Ya Allah.
0: Wow.
2: Boleh sejujur itu. Ya ampun.
1: Soalnya biasanya orang klamsi itu adalah orang yang berapi-api.
0: Iya benar.
1: Dan Safira seperti yang Robert tadi bilang ya. Mm-hmm. Sangat cheerful.
0: Sangat
1: gitu
0: cheerful
1: ya.
0: Benar.
1: Biasanya agak-agak klamsi.
2: Agak lumayan.
0: Oh agak lumayan ya.
2: Benar-benar.
1: Apa yang barang atau sesuatu yang kok lu bisa hilang gitu?
0: Bener.
2: Tau gak kak, aku pernah bawa mobil, nyetir mobil. Mobilnya tuh yang kuncinya itu terpisah kan.
0: Oke.
2: aku dari Buaran udah nyampe Romangun, ternyata kuncinya ketinggalan
1: di rumah.
2: Di rumah.
1: Tapi bisa jalan pasti ya.
2: Bisa jalan. Untungnya aku nggak pakai mode ekonomi. Kalau mode ekonomi kan kalau lampu merah mati ya. Mati, iya. Itu aku lagi pakai yang nggak eko gitu lah. Jadi kayak tetap jalan terus.
1: Kalau mati PR tuh.
2: Akhirnya ketika udah nyampe panik kan, nyari-nyari nggak ada. Aku gojekin kunci.
1: Udah sejauh apa tuh?
2: Romangun, nyampe Romangun.
1: Dari Buaran.
2: Dari Buaran, dari Cakung.
1: Dari Cakung.
2: Lumayan sih. Lebih buntu sih kamu ngapain? Mau balik juga nggak bisa, mobilnya ditinggal kan?
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya tuh, itu bisa tuh. Kok bisa?
0: Kok bisa?
1: Ya. Ada lagi?
0: Itu paling parah ya berarti ya?
2: Itu ya banyak sih,
1: banyak kan?
2: Cuman kayak kalau ditembak dia dibingung ya. Banyaknya. Kayak baru tadi aja SIM card hilang.
1: Tapi menurut Safira, apa yang bikin Safira kayak gitu?
2: Karena terlalu mengentengkan hal-hal kecil mungkin ya.
1: Atau terlalu crowded nih, banyak crowded. Yang dipikirin ya.
2: Iya,
1: ini itu malah yang sesuatu.
2: Yang perisilannya. Jadi ya terlalu fokusnya ke yang penting-penting, akhirnya enggak yang kurang penting, yang kayak habit biasa nganggapnya ya udah aman aja, padahal enggak. Aduh manusia emang.
0: Oh gitu.
1: Aduh, seru sekali ya.
0: Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Safira, dan kita bakal ngomongin soal single terbarunya yang berjudul Karenamu. Jadi pasti lo tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat.
1: Cute gak? Cute gak?
0: Cute banget. Baru guys. Baru guys.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edit dan juga masih bareng sama
0: Sabila. Alright, ngomongin soal single terbarunya yang baru hari ini banget rilis.
2: Betul.
0: Congratulations by the way.
2: Thank you so much.
0: Selamat ya, akhirnya bisa rilis lagi. Rasanya gimana akhirnya setelah sekian tahun, berapa tahun? Berarti 3 tahun?
2: 3 tahun setengah. Jujur, itu kalau SMA udah lulus ya. Jujur, ada rasa bahagia yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata.
0: Wee, asik banget.
1: Tapi excitement-nya sama gak sih sama waktu pertama kali bikin EP dulu? Mm-mm. Bedanya beda. Apa nih?
2: Beda, karena waktu EP aku lebih kacau lagi. Itu kan aku ngerjain sambil koas kan? Sambil
1: oh iya.
2: Jadi
1: iya,
2: kayak
1: iya,
2: iya, ya tengleng gitu.
1: Pelenger, kalau bahasanya sekarang pelenger.
2: Gula gitu ya. Tapi karena enjoy dirasain oke aja. Tapi lama-lama gak kuat juga. Makanya berhenti. Makanya sekarang ketika kayak udah lulus kayak, oke, this is my time.
0: Bener,
2: ya, gregetnya lebih ada gitu sih kak.
1: Preparationnya juga lebih mantap ya. Dan lagunya itu lagu yang baru dibikin atau bagian dari yang lama-lama?
2: Dari
1: juga?
2: Yang lumayan lama, dari 2023-an.
1: Oke. Okay.
2: Udah 2 tahunan, 3 tahunan.
0: Oh.
2: Makanya yang tadi aku bilang, jadi sebelumnya itu kita workshop dulu. Itu kita discuss tuh bareng-bareng. Kira-kira lagu yang enak dinaikin dulu yang mana nih? Nah, kebetulan hasil discuss kita, ya udah yang ini dipilih lah gitu. Jadi ada lagu yang lebih baru lagi juga yang aku bikin.
1: Cuman ketika di discuss sama tim kayaknya laguin dulu deh gitu ya.
2: Lebih cocok. Lagi cocok.
0: Alright.
1: Lagu kalau dari ceritanya tuh agak galau. Emang galau lagunya?
0: Kenapa gitu banget ya?
2: Kan menjiwai.
0: Oh iya benar.
1: Kehilangan seseorang yang sudah diperjuangkan lumayan lama gitu.
2: Betul. Dan sebenarnya ini arahnya juga lebih ke toxic relationship sih kak.
0: Alright.
2: Jadi dia tuh kayak ngerasa kehilangan, tapi dia gak bisa hilang gitu. Maksudnya kayak dia pengen, dia masih pengen mempertahankan sebenarnya. Cuman dia gak sanggup untuk melepaskan.
0: Okay.
1: Oh itu
2: kayak toxic
1: susah sih.
2: Gitu
1: ya,
2: sih.
1: Ya,
2: kayak
1: ya.
2: Gue gak yakin gue bisa hidup tanpa lo.
0: Ya udah kebergantungan.
2: Iya, lo udah disakitin, tapi gue gak bisa lepas dari lo karena gue gak yakin bisa hidup, gak bisa hidup tanpa lo. Ih, Bri. Understand, understand, right? Yes.
1: Berarti emang itu ya. Ini mungkin banyak yang dirasain juga sama kita-kita ya. Maksudnya ketika lagi menjalani satu hubungan yang sebenarnya tuh udah dibilang gak sehat gitu ya.
0: Yes.
1: Tapi karena udah terbiasa setiap hari bareng ya kan. Punya saling kebutuhan yang saling bisa ditutupi satu sama lain.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang toksik itu. Terus tapi akhirnya dilepasin gak sih di lagu ini?
2: Denger lagi sampai habis.
1: Nanti kita dengerin ya. Dan ini lagu yang benar-benar diciptain sendiri ya. Maksudnya dari nulis liriknya, notasinya, Safira semua ya.
2: Betul.
0: Wow.
2: Alhamdulillah. Cuman ya pas workshop ya dibantu Mas Laudeng ada yang
1: di part-part yang
2: lebih ke ini sih kan ke nadanya sih. Kayak, kesini aja yuk. Oh, oke. Gitu. Tapi bassnya tetap dari aku juga. Alhamdulillah.
0: Berarti ini ditulis sudah lama.
1: 2023.
0: Cerita masa lalu.
2: Aduh diperjelaskan.
1: Langsung ya kenal sama Safira 2023 ya. Yeah. Langsung scrolling. Siapa ya maksudnya? Siapa ya?
2: Bukan kisah sendiri.
0: Oh, cerita temen ya.
2: Temen.
1: Temennya temen Safira.
2: Iya.
1: Safira dong.
2: Aduh salah ya kan.
0: Cerita temen cuman dari POV temennya Safira.
1: Tapi gue penasaran sih lagunya ya. Kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh, kita dengerin dulu Karenamu dari Safira. Sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang lagunya.
1: Ini dia Karenamu dari Safira.

0: Karena mu for the first time ya.
1: Yoi.
0: Diperdengarkan di seluruh Indonesia.
1: Karena dia sampai merinding. Aduh, gue tiba-tiba.
0: Kenapa jadi pajar sad boy? Tapi itu gue yakin pada saat lu lagi take lagu ini tuh

0: sendiri.
1: Pintar sekali di sini. Parafrasenya nih.
2: Lebih sarkas ya, lebih sarkas.
1: Malah ya. Suka ngejoki skripsi ya.
0: Aduh, ketahuan gue.
1: Sebenarnya aku memang ini jujur emang bukan kita sendiri. Dan bahkan kalau boleh jujur, pertama kali aku bikin ini itu kisahnya awalnya tertriggernya adalah tentang anak yang broken home.
0: Oke.
1: Sebenarnya awalnya banget aku memang pengen bikin lagu tuh yang dual arti. Makanya bikin
2: double
1: langsung,
2: meaning ya.
1: Double meaning. Sebenarnya pertama kali aku bikin itu tentang anak broken home yang baru ditinggal bapaknya, sakit hati sama bapaknya. Tapi ya itu, bagaimanapun lo bapak gue enggak bisa benci sama lo, gue enggak bisa lepas dari lo.
0: Oke.
1: Ya, makanya ada lirik kapal ini terguncang karenamu hampir tenggelam tak menentu. Itu sebenarnya keluarganya. Tapi akhirnya double meaningnya kan aku jelasin kalau di POV cinta gimana, di POV keluarga gimana, dan kita discuss bareng-bareng. Kayaknya sebenarnya orang lebih relate, lebih gampang relate yang
2: cinta.
1: Pacar cinta dulu sih. Dan ya gak apa-apa, aku menerima aja. Karena kan emang dua-duanya emang double meaning kan.
2: Bahkan bisa jadi meaning yang lain lagi ya.
1: Iya, kalau ada orang punya imajinasi lagi,
2: Bebas aja.
0: Betul. Jadi tergantung interpretasi sebenarnya.
1: Betul.
0: Wih, seru. Tapi sebenarnya kalau lo bikin lagu tuh idenya dari mana sih?
1: Random kak, sumpah. Ini yang terakhir bikin lagu karena kisahnya temen. Bisa okay. juga dari kisahnya temen. Ada juga kayak tiba-tiba ada yang WA, Fir bikin lagu deh tentang ini. Oke.
0: Okay. Oh, wow. Kayak dikasih challenge ya.
1: Single pertama aku itu dari pasien, dari kisah pasien.
0: Wow.
1: Yang ngerasa dia terjauhi, terstigma, terdiskriminasi karena penyakit. Dia pengen suicide, gak mau hidup lagi. Aku bikinin. Wow. Judulnya I Wanna Be Loved, aku pengen dicintai.
2: Jadi itu termasuk dalam paketan praktek ya?
0: Bundling ya, ternyata bundling.
1: Kayaknya ini paket gold ya, atau platinum sih kayaknya kalau itu ya guys.
2: Dok, aku ada agak nyeri nih di dada gitu ya. Sebenarnya tapi gara-gara ini dok.
3: Ya ada behind story-nya.
0: Resepnya yang keluar, lirik.
1: Jawabannya mau resep obat, mau aku nyanyiin aja, atau mau pakai lagu? Pilih silver, gold, platinum.
2: Wow. Seru banget ya. Dan paling lama atau paling cepet gitu, biasanya kalau bikin satu lagu tuh bisa makan waktu berapa lama?
1: Paling cepet waktu itu sekitar 1-2 jam.
2: Oke.
3: Okay. Wow. Udah jadi tuh lirik sama nota
1: sih.
3: Ih, gokil.
1: Tapi pakai apa biasanya? Tapi belum pakai piano,
2: yeah, no, okay.
1: gitar. Tapi belum tentu ada orientasi lagunya mau kemana ya. Cuman kayak ya udah bikin atasi
2: mentahnya
1: sama
2: gitu
1: mentah
2: ya.
1: Banget. Okay. Nantinya kalau misalnya buat ngerancang musik kayak segini aku juga nggak bisa ya kak. Kalau paling lama tergantung mood. Okay. Kayak biasanya aku kayak ya udah moodnya separoh dulu.
2: Oh ada yang gitu ya?
1: Kayak karenamu ini pun aku nggak langsung jadi kak. Setengah lagu dulu. Terus okay. kayak di ending begitu ini mau dinaikin, ini asik deh kayaknya baru dibikin bridge sama itunya. Gitu. Jadi kalau dibilang lama ya jatuhnya lama ya karena nggak selesai-selesai. Tapi itu karena emang aku stop aja. Belum nemu wangsitnya kan nggak ada.
0: Betul.
2: Wangsitnya nanti ada di Piala Dunia sih biasanya.
0: Wasit. Wasit. Untung saya dapat.
2: Terima kasih.
1: Aku udah mikir juga lagi apa ya.
2: Selain Lauden gitu ya, siapa lagi yang mungkin yang berperan? Maksudnya ada nggak? Kayak misalnya Kamga gitu ya, ketika ada satu part tertentu gitu, ada nggak yang dibantuin? Kayaknya notasinya kesini itu ada juga nggak?
1: Ada pasti lah. Ya? Kan bagaimanapun beliau vokal direkturnya yes. kan, jadi ada improve-improve-nya. Apalagi shout out tuh Kak Kamga, ini menurut aku lagunya kelihatan lebih megah karena ada backing vokalnya yes. beliau kan.
2: Oh dia nyanyi juga sih itu backing vokalnya.
1: Iya tadi yang suara-suari laki gitu. Yeah,
0: yeah. Oh wow.
2: Itu bayar lagi gak?
1: Nanti aku kasih CP. Daftarnya aja gimana.
0: Oke. Berarti selain jadi vocal director, jadi backing
1: juga.
0: Vokal juga ya.
1: Iya,
0: gimana dan... kerjanya sama Kamga? Galak ke dia?
1: Oh, aku kira mau nanya itunya lagi. Oke. Enggak galak, menyenangkan sekali. Betul
0: ya.
1: Dan walaupun awalnya aku takut sih.
2: Karena sebelumnya di direct sama siapa waktu
1: itu? Sebelumnya aku sama Kak Bowo Soulmate.
2: Oh, Bowo Soulmate. Oh, itu juga keren juga itu.
0: Belakang layar keren-keren bro.
2: Gokil sih.
1: Kalau Kak Kamga, first impression aku kan kayak serius gitu kan, kelihatannya. Ternyata enggak,
2: lucu ya,
1: malah lucu, menyenangkan, dan cepet banget recordingnya.
2: Serius, berapa lama waktu itu?
1: Aku tuh cuma 1,5 jam.
2: Wow.
1: Lamanya tuh lama di edit dan emang beliau mikir buat

0: backing vokal dan tepiking vokalnya kan. Jadi emang dia bilang, Fir, tenang aja kalau recording sama gue tuh begini. Jadi maksudnya bukan berarti kita sewa 6 jam, itu 6 jam full kita recording, enggak. Jadi part aku cuma 1,5 jam. Oh. Aku juga kaget, aku udah selesai kak. Udah Fir, tenang Fir. Oke, terima kasih. Siap.
1: Itu kayaknya lebih ke jadwalnya udah mepet ya.
0: udah mau yang lain. Udah overbook ya saya.
2: Ah, seru banget nih. Udah, nanti kita bakal tanya juga buat teman berdua, dan juga nanti kita bakal kasih games ya.
1: Yoi.
2: Sama Safira tapi nanti di sini ya.
1: Jadi nanti kita bakal main games sementara aja barengan sama Safira. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Safira. Alright, kita bakal main game sebentar aja nih teman bro 2. Kita punya game namanya Rakus
1: Rapid Question.
0: Jadi kita punya pertanyaan. Nanti Safira jawab secara cepat, karena jawaban yang cepat biasanya jawaban yang jujur. Alias
2: Asbun.
0: Asbun,
2: iya. Mana aku bocahnya begini kan?
0: Iya, maka dari itu.
2: Apa yang bisa keluar?
0: Maka dari itu. Alright, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Safira lakukan?
2: Hal yang paling berani? Apaan ya kak?
0: Apa aku, aja?
2: Aku ngapain? Selama ini berani terus, aku jarang takut. Sumpah. Gimana dong kak? Aku jarang takut.
0: Yang paling, iya bener sih. Yang paling challenging dah, paling menantang. Kayaknya gak bisa nih, tapi tetap dilakuin.
2: Oh, aku diving tiba-tiba.
1: Okay, cukup.
0: Cukup. Itu sudah menjawab.
1: Nanti dilaporin nanti ya.
0: Nanti dilaporin ya.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa nama crush waktu masih kecil? Masih ingat gak nama crush?
2: Aduh siapa ya?
0: Aduh. Yes, nasional. Yes.
2: Siapa ya kak?
0: Siapa ya?
1: Kecil man, masih kecil.
2: Crush. Dulu banget sering dijodoh-jodohin sama yang namanya Febri apa Farhan ya? Dua-dua.
1: Febri Sufarhan.
2: Zaman ini soalnya zaman tetanggaan gitu kayak dijodoh-jodohin.
1: Farhan Febrianto mungkin.
0: Kok double?
2: Emang dua orang itu. Dijodohin sama dua orang.
0: Oh, banyak ya judulnya ya. Oke lanjut. Satu hal yang bisa bikin Safira langsung bahagia.
2: Keluarga.
0: Oh,
1: keluarga.
2: Calon ada jawaban bener.
0: Keluarga ya.
2: Yeah.
0: Bukan calon keluarga.
2: Iya, yeah, amin ya. Keluarga dulu aja.
0: Keluarga
2: yang
0: dulu
2: pasti aja. Pasti dulu aja.
0: Oh, iya, oke, okay,
2: namanya calon ya. Ya calon ya. Next question.
1: Paling benci sama sifatnya orang yang kayak apa?
2: Sombong
1: ya?
0: Sombong.
2: Entah jumawa. Sok cakep.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tengil gitu loh kan.
1: Tengil.
2: Sok cakep, sok kaya, sok pinter. Padahal kalau maksud aku POV aku kalau lu diem tuh lu keren gitu.
1: Enggak usah diumbar.
2: Iya, ya, tapi diumbar. Karena sok itu
1: jadi hilang semuanya.
2: Tapi kalau cowok ya, sorry.
0: Oh, bener. Berarti itu kriteria green flag dan red flag-nya.
2: Catat-catat aduh.
0: Oke, next question. Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Anaknya kopi banget ya.
2: I don't like matcha.
0: Oh, kenapa?
2: Gak suka. Gimana deskripsinya ya? Gue aja sih, Kak.
0: Oke, berarti emang gak suka ya. Gak suka matcha ya.
1: Barang yang harus dibeli ketika di mall?
2: Apa ya? Aku
1: lebih
2: orang
1: prefer barang apa makanan?
2: Makan.
1: Oh makan.
2: Makasih sudah membantu ya. Okay. Karena aku orangnya sebenarnya gak terlalu suka yang kayak shopping gitu.
1: Gak suka ya?
2: Gak suka. Jadi aku kalau ke mall harus ada tujuannya. Aku bukan tipe orang yang kayak gabut pengen ke mall
1: shopping gitu.
2: Gak bisa aku.
0: Bener-bener harus tahu tujuannya
2: harus
0: mau
2: tahu
0: apa. Udah kesitu ya udah.
2: Iya.
1: Gitu. Berarti lebih sering makan ya?
2: Lebih sering makan.
0: Alright.
1: Jadi kapan kita makan bareng?
2: Ayo masuk.
1: Itu dia rapid guys. Wah, kita ulik sebentar tadi ya. Tadi boleh, sukanya boleh. Diving. Suka diving juga.
2: Waktu itu tiba-tiba pernah diving.
1: Langsung dapat license.
2: Iya.
0: Gokil juga. Langsung dapat license.
2: Karena langsung program seminggu gitu.
0: I see.
1: Diving kilat.
2: Bener sih.
1: Kalau kan divingnya di sepak bola doang kan?
0: Ah ya bener, pura-pura jatuh. Iya diving. Iya bener.
2: Tadi kan wasit ya kan?
0: Iya bener, ini wasit ya, sering kartu merah saya ini.
1: Emang ada keinginan diving di mana? Apakah pengen ke Raja Ampat atau
2: pengen kemana aja yang indah sih, Bunaken, Raja Ampat. Tapi aku sebenarnya gak dapat lampu hijau dari orang tua sih.
1: Gak boleh,
2: yang penting gak boleh sih. Waktu itu juga dibolehin karena sebenarnya itu ada kerjasama sama kampus sama polisi air gitu. Jadi kayak safety-nya terjamin. Tapi kalau tiba-tiba aku pengen izin ya ke Bali terus nanti mau diving, enggak boleh. Jadi aku tahu diri juga sih, Kak.
0: Oh iya, benar. Coba deh sesekali itu minta maaf aja, jangan minta izin.
2: Benar sih. Makasih ya, sarannya makasih banget. Aku akan coba ya.
1: Tapi walaupun kayak gitu, hal yang paling happy adalah ketemu sama keluarga.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Betul. Family time banget ya.
2: Iya, anaknya family bang. Family.
1: Family. Itu iklan apa?
0: Sepeda. Sepeda anak. Oke.
1: Terus tadi ada lagi hal yang paling bikin bete, orang yang sok udah jawab juga kenapanya.
0: Betul. Terus kopi. Tadi
1: kopi, ya, kopi suka atau macet. Sukanya apa? Kopi ya?
2: Kopi.
1: Apa kopinya? Kopi susu, susu americano.
2: Kopi banci lagi.
0: Apa tuh?
2: Ya maksudnya
1: bahasa langsung.
0: Bahasa baru.
1: Singgung ya.
0: Iya.
1: Gue singgung loh. Ini kita.
0: Ika. Apa itu? Maksudnya kopi apa?
2: Kopi banci, maksudnya bukan yang kopi.
1: Kopi susu,
2: kopi
1: susu.
2: Strong, ya.
1: Kopi gula aren.
2: Kopi gula aren. Alright. Karamel latte.
1: Maroto. Yeah, yeah, yeah, yang yeah, yang banyak dosanya ya.
0: Benar.
2: Betul.
1: Karamel light. Karamel macchiato.
0: Salah.
1: Banyak dosa.
0: Banyak dosa.
2: Benar. Gak mungkin karamel solato dong.
0: Hey, saya yang dapat nih.
2: Cari.
1: Bisa kali.
0: Iya. Kayak penjelasan Anda aja deh.
1: Oke. Oke ya, berarti luar biasa banget ya. Kita udah banyak tahu tentang Safira dan pengen tahu lebih banyak lagi pasti harus dengerin lagunya yang judulnya Karnamu ya.
0: Betul. Bisa didengerin di mana aja?
2: Bisa didengarkan di semua digital
1: streaming. Tadi udah cek ya langsung ya. Ada di Spotify.
2: Ada di Spotify, ya. YouTube Musik. Yes. Ada di mana lagi sih, Kak? TikTok.
1: Video klip?
2: Ada, baru banget launching sore tadi.
1: Sore tadi ya.
2: Iya. Di Safira underscore RG.
0: Bisa dicek, bisa ditonton ya.
2: Yes.
0: Benar-benar, karena video klip juga di direct sama
2: Kak Morai.
0: Gokil. Dan juga gue udah lihat si visualnya gokil banget sih.
1: Keren ya.
0: Emosional banget.
2: Guys.
0: Menjiwai banget di sini.
1: Gue belum lagi nanti
0: bisa gue. Kayak seolah lo tuh ceritanya dia gitu loh.
1: Padahal ceritanya
0: teman. Ceritanya teman.
2: Aku tidak ingin mengelak lagi.
0: Udah pas.
2: Boleh deh, Kak.
1: Tapi gue pengen tahu sih impian terbesarnya Safira sekarang apa? Lu udah jadi dokter, lu punya single. Apa setelah ini tuh apa yang lu pengen bikin gitu?
0: Keisengan apa lagi yang akan dilakukan?
2: Aku tadi baru cerita kan, aku abis interview S2. Itu jurusannya bisnis. Jadi emang dari awal aku pengen dokter trainer sih, Kak. Pengen jadi dokter trainer.
1: Dokter trainer, gokil.
0: Kayak dokter Tirta.
2: Tapi tetap musik gitu maksudnya.
0: Tetap
2: musik.
1: Entrepreneurnya lebih ke musik gitu ya.
2: Entrepreneurnya lebih ke musik bisa atau aku sebenarnya cita-cita ya, ini cita-cita aku ya. Cita-cita aku pengen punya klinik tentang kesehatan jiwa. Pengennya long term dreamsnya.
1: Itu dibutin banyak orang saat ini sih.
2: Betul. Karena sekarang kayak banyak buat klinik kecantikan lah, klinik apalagi sih klinik-klinik tuh banyak banget, tapi klinik kesehatan jiwa tuh ada.
1: Agak sulit
2: susah,
1: ya.
2: Susah ada sih, cuman sedikit. Dan emang masih jadi tabu kan di Indonesia tuh.
1: Padahal itu katanya emang harus ya. Setiap setahun itu paling enggak
0: dibutuhkan.
1: Betul. Ah, seru sekali ya. Jadi mudah-mudahan itu semua berhasil ya.
2: Amin.
1: S2-nya nanti berhasil.
0: Yes.
1: Karena punya juga bakal jadi membuncah nanti.
0: Betul. Dan semoga akan ada next album ya.
2: Amin.
0: Akan ada album dan single-single selanjutnya tentunya.
1: Pengen tahu lebih banyak tentang Safira, bisa langsung aja di Instagramnya
2: Safira underscore RG.
0: Itu dia.
2: Atau search saya Safira Ramadhani juga
1: Safira
2: bisa.
1: Alright,
0: itu dia. Dan tentunya single Karnamu juga bisa kamu dengar dan juga kamu request sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, itu tadi ada yang say hello dari Palangkaraya ya. Yeah. Halo, ada Gerald Marlon Putra.
0: Betul.
1: Ya. Thank you banget udah ikutan gabung di live chatnya. Ya.
0: Alright, terus juga ada dari Munadi di Bogor.
1: Halo.
0: Salam Munadi. Dari Munadi ya.
1: Yaudah, udah hampir jam 8, gak berasa loh. Cepet banget ya.
0: Cepet.
1: Karena Safira menyenangkan enak ngomongnya gitu ya.
0: Emang siapa yang gak menyenangkan sih?
2: Jadi selama ini ada yang gak menyenangkan ya.
0: Jodit.
2: Jadwal kapan tuh, Kak?
0: Terima kasih teman Pro 2.
2: Jadwal kapan, Kak?
0: Seru banget. Ini salah satu yang seru juga untuk di MLC ya. Dan semoga teman Brodo juga enjoy ya. Terima kasih buat Safira sekali lagi.
1: Thank you banget.
2: Sukses
0: buat project-projectnya.
2: Amin, arbal amin.
0: Semoga cita-citanya segera tercapai ya.
2: Amin, arbal amin.
0: Terima kasih juga teman Brodo udah tune in terus, udah dengerin kita sejam terakhir ya di MLC Music Live Chat. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu tentunya.
1: Yaudah, ketemu lagi di Music Live Chat besok.
0: Yoi, gue Edi Tama pamit.
1: Kangga juga pamit. Bye-bye.
2: Dan Safira.
0: Bye-bye.
2: Terima kasih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, okay, Pro 2, thank you banget masih setia dengan Pro 2 Mana teman terbaik kamu. Of course, balik lagi ke studio Pro 2 Mana 2 bareng Lydia Karisti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Semoga malam hari ini buat kalian semua yang lagi dengerin terhibur dengan segmen di Jaga Malam ya. Karena jam 9 sampai jam 11 nanti aku bakalan temenin kamu yang pengen curhat soal harinya kamu, boleh banget ya. Tapi malam hari ini juga aku punya topik yang bisa kalian gabung untuk bahas bersama-sama gitu ya. Yang bahas topik bisa request lagu deh buat kamu spesial ya. Requestnya di mana atau ceritanya di mana? Di WhatsAppnya Pro 2 aja di 0851 9889797. Sekali lagi di 0851 9889797. Dan nanti aja tepat di menit ke-30 ya, aku bakalan live TikTok ya. Aku kasih tahu topik kita malam hari ini ya. Ceritain dong satu keputusan yang paling kamu sesalin sampai detik ini. Ada gak sih teman Pro 2 ya? Kalau udah dijawab dan udah gabung topik, oke deh aku kasih privilege buat kamu untuk request lagu di malam hari ini. Semoga ada ya lagunya ya di list aku ya. Oke, temenin teman Pro 2 pastinya malam hari ini ya. Lagi menyelesaikan aktivitas malamnya teman Pro 2. Ada mungkin di antara kalian yang mungkin udah capek juga tapi harus mengerjakan sesuatu di rumah ya. Tetap menjaga kondisi tubuh aja teman Pro 2 ya. Walaupun emang yang namanya kerjaan, yang namanya deadline itu harus kita selesain, tapi harus perhatikan juga kondisi kesehatan ya. Kadang itu kan berpengaruh dengan mentalnya kamu, ya gak sih? Karena kadang kalau kita rasa apa ya, udah capek banget, kayaknya mentalnya juga udah ikutan down gitu teman Pro 2 ya. Kayak pokoknya banyak banget lah ya yang bikin kita agak sedikit down dan gak semangat ya. Makanya walaupun emang harus kejar kerjaan, cari cuan gitu ya, kejar deadline, tapi harus tetap memperhatikan kondisi tubuhnya kamu. Karena terkadang kita dibalik kesibukannya kita butuh yang namanya untuk sedikit egois. Egoisnya dalam arti positif ya, untuk memikirkan waktu kamu sendiri ya, me time lah istilahnya ya. Kalau gak bisa me time kayak jalan-jalan atau kemana gitu teman Pro 2, karena juga berhubung ini masih weekday ya, belum weekend. Mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kalian lakuin di rumah gitu ya. Santai-santai, me time-nya kamu sekedar dengerin lagu favorit gitu ya. Atau berbagi, sharing, curhat sama siapa. Kalau malam hari teman yang biasa kamu curhatin atau keluarga yang gak ada, ya udah curhatin aja di sini tentang harinya kamu, keresahannya kamu. Dan juga sekalian bahas topik. Kalau emang kamu pengen gabung ya, bisa dari WhatsApp dan nanti juga bisa dari TikTok. Bentar ya, aku nanti live TikTok juga ya. Satu keputusan yang paling kamu sesalin teman Pro 2 itu apa?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Ya, mungkin tempat berdua kalau kita ngomongin malam hari ini ya, soal topik kita yang lumayan dalam tapi pasti relate sama kamu ya. Kayaknya kalian berpikir, duh kayaknya sefrekuensi dan paling ngerti isi kepala ya. Aku memang lagi mikirin ternyata yang aku putusin dulu itu bikin aku menyesal di sekarang ya. Tapi emang bukan cuman kamu gitu tempat berdua, banyak juga teman-teman kita yang di luar sana mungkin ada satu momen ketika mereka memutuskan sesuatu dan ternyata disesali di saat ini ya. Menurut aku emang gini ya, aku orangnya kalau Lydia tuh orangnya kalau sudah memutuskan sesuatu ya udah, walaupun ada rasa menyesal tapi harus kita jalanin gitu teman berdua. Nah, bukan berarti ketika kita menyesal ya terus langsung pasrah, drop dan lain sebagainya, enggak ya. Karena yang namanya perasaan menyesal atau disesali dengan sesuatu keputusan itu wajar lah sebagai kita manusia gitu ya. Kita kan enggak tahu besok mau jadi seperti apa ya. Kayak kita nggak tahu juga keputusan yang kita ambil ini nantinya walaupun udah kita prediksi tapi kedepannya kan kita nggak tahu ternyata dampaknya segini ya teman berdua ya. Tapi jadi nggak masalah kalau sesuatu momen kamu pengen curhat terus bilang momen ini tuh yang satu keputusan yang paling kamu sesali sampai detik ini. Tapi bukan berarti kamu menyerah ya dengan hal yang terjadi saat ini ya, tapi cukup cerita aja, siapa tahu lewat cerita kamu gitu ya, ada teman-teman lain yang mungkin bisa mengambil pengalaman kamu dan lebih hati-hati lagi mengambil keputusan ya. Tapi tenang aja, ini bukan bikin kamu nyesel terus ya, tapi buat belajar bareng ya. Jadi yuk kita cerita dari teman berdua semuanya ya, nanti dari aku juga ya, sambil kalau kalian pengen request lagu boleh banget, nanti aku usahain lagunya ada deh malam hari ini teman berdua, bisa aku puterin ya. Kalau pengen curhat, aku ingetin lagi kalian bisa bergabung dari WhatsApp kita di 0851-9889797. Selain itu dari Instagram juga di @pro2mana2nya pakai angka. Dan bentar lagi, tepat di menit ke-30, aku bakalan segera live TikTok.

0: kami dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
2: Pencari Obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
3: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
3: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
8: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Oke, baiklah teman Pro2, malam hari ini ya udah sekitar 7 menitan juga aku live di TikTok. Karena emang di TikTok aku berlive menit ke-30 tadi ya. Thank you banget buat kalian yang masih stay tune malam hari ini. Apalagi buat teman Pro2 yang bisa dibilang malam hari ini jadi saat dimana kamu pengen banget untuk refresh lagi pikiran dan dirinya kamu gitu teman Pro2 ya. Apalagi selepas kerja, kuliah yang tugasnya numpuk banget gitu teman Pro2 ya, atau banyak kepikiran dengan hal-hal yang lain lah ya malam hari ini. Karena emang saking anak muda itu kreatif banget di malam hari, semua kalian pengen pikir di malam hari, ya nggak sih teman Pro2? Ya udahlah ya, nggak selalu banyak pikiran ya, mendingan kita curhat aja di sini ya. Kalau pengen cerita soal harinya kamu boleh banget, ada unek-unek boleh banget, tapi aku juga punya topik malam hari ini teman Pro2 ya, buat kamu yang pengen bergabung bahas topik kita. Sebenarnya sih topiknya lumayan dalam, tapi kita ngobrolin santai aja ya. Kalau emang teman Pro2 kalian tuh pernah gak sih ada momen satu keputusan yang kalian ambil terus bikin kamu nyesel gitu teman Pro2, yang sekarang kamu sesalin ya. Nanti langsung kasih tahu aja di sini. Kalau pengen dengerin lagu favorit kamu boleh kasih tahu, siapa tahu emang lagi di listnya kita malam hari ini, nanti bakalan aku puterin ya. Oke, aku bacain dulu ya dari WhatsApp teman Pro2 yang udah masuk juga malam hari ini ya. Oke, dari Rina ya. Halo Kak, mau cerita. Aku nyesel banget, dia dulu sempat nolak beasiswa ke luar negeri cuman karena takut jauh dan juga takut jauh dari keluarga dan juga pacar. Sekarang malah putus juga. Gitu ya, berat banget sih teman Pro2 ya. Tapi jujur mungkin bukan cuman kamu sendiri ya Rina ya, banyak juga teman-teman yang di luar sana yang menolak beberapa hal yang sebenarnya bakalan jadi masa depan kamu gitu ya, bakalan jadi lebih baik lah ya dari yang sekarang ya. Tapi karena pikir juga nanti jauh dari orang tua atau jauh dari pacar kamu yang sekarang, gak taunya malah putus gitu ya. Pasti berat dan sakit banget sih sebenarnya kalau kita pikirin ya. Mungkin sampai sekarang juga kamu Rina masih agak sedikit nyesel ya. Tapi yang pasti gini, kalau kamu udah berani ngambil keputusan, kadang kita ambil keputusan tuh pakai perasaan kan, bukan memikirkan soal masa depan ya. Kalau sekarang misalnya kita bicara aja, kamu dikasih kesempatan, kamu bakal ambil beasiswanya gak nih Rina nih ya. Tapi kadang tuh emang gak semua orang dapat kesempatan yang kedua ya. Tapi gini aja deh, kalau memang sampai sekarang kamu masih sesalin ya, emang disayangin banget gitu teman Pro2 ya, menolak sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi atau bisa bikin hidupnya kamu atau posisinya kamu sekarang lebih baik lagi gitu ya. Tapi karena udah ambil keputusan dan terlanjur juga putus ya, mendingan kamu lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi, jangan terlalu putus asa, jangan terlalu pasrah. Kalau misalnya kepikiran buat nyesel ya gak masalah, namanya manusia gitu teman Pro2 ya. Tapi coba sesuatu yang lebih baik. Kalau emang gak bisa dan kamu sempat nolak buat dapat beasiswa ke luar negeri, mungkin kamu bisa lakuin yang lebih baik di dalam negeri aja. Iya kan? Kebetulan nih Rina gak request lagu ya, jadi udah deh, aku pilihin aja gimana lagu buat kamu ya. Kayaknya aku kasih yang sedikit galau dulu deh ya. Ada Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu ya buat Rina deh ya. Untuk yang pengen gabung terus request lagu boleh banget, bahas juga topik kita malam hari ini, atau pengen sekedar cerita aja gitu ya, gimana harinya kamu hari ini, boleh ya langsung aja di sini ya. Kalau mau bahas topik juga lebih bagus ya. Ada gak sih sesuatu keputusan yang masih kamu sesalin sampai saat ini gitu teman Pro2, atau baru kerasa ternyata nyesel banget ya untuk keputusan yang udah kamu ambil di hari-hari sebelumnya gitu teman Pro2. Nanti cerita aja di sini ya, sambil kamu kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu request ya. Halo teman-teman yang ada di TikTok juga, yang lagi mampir-mampir ya malam hari ini, yang masih pada bangun dan gabung juga bareng kita. Dari kakak kakak siapa nih, aku lihat dulu deh. Itu kan bener ya, katanya request lagu Bara Suara. Yang mana nih kak, aku coba cariin ya. Masih dengerin kita atau masih gabung?

Nggak sih, kasih tahu dong kira-kira bara suaranya apa. Kalau bisa bahas topik dong kakak. Nggak mungkin kan sebagai manusia biasa kita nggak ada sesuatu hal yang kita sesalin gitu teman pro 2. Pasti ada, tapi bukan berarti bertahan sama penyesalan itu kan. Cukup cerita aja supaya jadi pelajaran juga ya. Oke, kalau gitu aku puterin dulu nih Anggi Marito Tak Segampang Itu. Thank you banget buat kakak Rina tadi yang udah bergabung ya dari WhatsApp. Aku masih tungguin nih yang lagi TikTok. Jangan lupa tap-tap layarnya biar makin banyak yang bergabung bareng kita ya malam hari ini ya. Oke kakak Lentera ya. Kayaknya belum bisa diputerin kak. Kalau kamu mau bare suaranya aku punya Terbuang Dalam Waktu, Pikiran dan Perjalanan, sama Guna Manusia nih. Mau yang mana nih kakak? Biar aku puterin langsung di sesi yang pertama ini. Langsung cepetan kasih tahu ya. Sambil juga teman berdua kalau kalian pengen bergabung malam hari ini dari WhatsApp boleh banget. Aku kasih tahu nomor WhatsAppnya Perdua Manado di 0851 9889797 ya. Nanti boleh gabung di sini. Dan aku masih bakalan kembali untuk sesi selanjutnya. Yang pengen curhat topik kita malam hari ini atau pengen sekedar cerita-cerita aja gitu, kak malam ini aku lagi happy, boleh dong ya. Langsung aja di sini. Dan nanti kalau kamu pengen dengerin lagunya, lagu favorit kamu, kalau ada di listnya kita biar aku puterin ya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Okay, thank you banget teman Pre2 buat kamu semua yang masih stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Mau sapa-sapa dulu buat yang baru dengerin kita dari 97.7 FM atau dari aplikasi streaming RRI Digital. Thank you banget udah bergabung malam hari ini, yang juga dari TikTok yang masih tap-tap layar, love-love-nya masih melayang-layang gitu ya. Thank you banget ya, bikin rame lah ya, biar banyak yang mampir gak sih di TikToknya kita malam hari ini. Okay, Lydia masih ngomongin soal topik kita malam hari ini ya. Ada, pernah gak sih ada satu keputusan yang bikin kamu yang kamu sesalin sampai saat ini? Ya langsung kasih tahu aja, kan keputusan yang kamu sesalin gak semuanya tuh tentang kesedihan, iya kan? Ada yang kayaknya lucu, kayaknya sebenarnya happy gitu ya. Ceritain aja di sini, atau pengen curhat juga tentang harinya kamu ya di malam hari ini, boleh banget. Sambil aku baca-baca dan sapa-sapa dulu yang bergabung dari TikTok, thank you banget. Ada Olis, Tai-Tai, Lin-Lin Sans. Baru bangun kamu ya? Apa belum bisa tidur ya? Dari Kakak Yusuf, Medi sama Ayil, thank you banget kalian udah bergabung malam hari ini ya. Kita ramein aja TikToknya ya. Oke, teman Pre2 udah aku puterin tadi, ada Tak Segampang Itu, ada Bara Suara, sama ada Ariel Noah featuring Rosah, Nada-Nada Cinta. Cileng. Oke, lanjut lagi, aku cek lagi WhatsApp nih, kayaknya belum ada yang masuk. Oh, ada nih. Malam Kak, izin request Remuk Angie Calvalo. Salam buat kakak penyiarnya and the Angies seluruh Indonesia. Saya lagi dengerin dari via RRI Digital ya, Kak. Oke deh, nanti aku puterin ya di sesi yang kedua ini, tapi di list yang terakhir, karena kamu juga gak ikutin topik ya. Oke, ya bacain dulu dari WhatsApp nih teman Pre2. Selamat malam untuk Lindin San juga. Terus buat siapa lagi nih, aku bacain dulu dari atas ya, biar gak salah ya. Dari kakak siapa nih, user 776 sekian sekian sekian, banyak banget ya. Halo kakak announcer yang baik hati. Oke, amin ya. Request dong lagunya Hailey Steinfeld ya, capital letters. Oke, aku udah cek ada di listnya kita, tapi bentar aku pastiin dulu ya. Oke, ada ya. Nanti bakalan aku puterin di sesi yang kedua ya, dia bakalan turun pertama buat kamu. Thank you banget kakak udah bergabung ya. Lanjut lagi teman Pre2, masih dari TikTok, ada Tai-Tai. Hal yang disesalin, kenapa sekarang harus tinggal di lingkungan toksik gitu ya. Emang gak ada niat buat pindah lingkungan gitu ya? Atau gak ada niat buat ganti orang-orang di sekitar kamu ya? Tapi udahlah ya, walaupun di sekitar kamu tuh kayaknya toksik dan racun banget buat kamu, kamu aja yang lebih orang dulu bilang tuh mawas diri ya, cile. Waspada lah ya, jangan sampai ikut ikutan mereka gitu teman Pre2 ya. Dari Linin San udah tadi ya, aku udah bacain. Terus dari siapa lagi nih, bentar ya teman Pre2. Dari kakak Zulia cantik, boleh request Remuk Angie Calvalo? Boleh, nanti di turun terakhir ya. Oke, selanjutnya Azer 776, yang paling ku sesali, kenapa gak dari dulu aku traveling? Bukan untuk senang-senang, tapi untuk nambah pengalaman. Iya kan ya, karena traveling gak semuanya buat senang-senang aja ya, tambah pengalaman, pengetahuan juga nih. Siapa tahu kamu traveling di tempat wisata budaya gitu teman Pre2 ya. Terus bikin sehat juga, karena penelitian bilang kalau kita sering-sering liburan itu bakalan sehat secara fisik, mentalnya juga ya. Kakak Olis katanya mau request lagu sesi potret. Boleh, boleh banget. Sekalian bahas topik aja yuk kakak, yuk, biar aku bisa puterin lebih cepat lagunya ya. Tai-Tai, terima kasih mbak penyiar, lagunya udah diputar. Iya dong, karena kan udah gabung juga ya. Tap-tap guys, 10k like-nya. Tap-tap guys, thank you banget ya buat dukungan kalian semua ya. Kalau gitu langsung aja teman Pre2, kayaknya 3 single turun dulu buat kamu semua teman Pre2. Ada lagunya Capital Letters ya dari Hailey. Kemudian aku juga bakal puterin requestannya sesi potret ya, requestannya kakak Elis. Dan nanti ada Angie Calvalo dengan Remuk buat kamu ya. Jadi yang pengen gabung langsung aja bahas topik dan kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overprice, barang murah takut DP kualitas yang bisa baik.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kami dari
1: Kepo, kalangan elit
2: pencari obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
3: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
4: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
3: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
4: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?

Iya, teman Pro2, thank you ya. Kalian masih setia dengan Pro2 Madura, teman terbaik kamu. Buat yang baru aja bergabung ya, dari RRI Digital, dari channel kita 97.7, dari TikTok pula ya. Thank you banget malam hari ini udah memilih Pro2 menjadi teman malamnya kalian. Ya, dijagain sama Lydia Karisti. Sambil kita bahas topik di malam hari ini yang sebenarnya sih topiknya lumayan dalam ya sebenarnya ya. Tapi kita bahas santai aja ya. Pastikan dalam hidupnya kamu, setiap tindakan teman Pro2 sebagai manusia tuh pasti ada sebab akibatnya. Mungkin ada beberapa momen atau beberapa keputusannya teman Pro2 yang detik ini kalian sesalin gitu teman Pro2 ya. Gak semuanya sedih sih. Ada mungkin yang bikin akhirnya jadi lucu gitu ya karena keputusannya teman Pro2 atau gimana, nanti gabung aja. Atau pengen cerita-cerita aja soal harinya kamu di hari Selasa ini, boleh. Langsung aja gabung di sini di WhatsApp kita 0851-988-9797. Instagram kita di @pro2mana2nya pakai angka, dan juga komen di TikTok boleh banget ya. Thank you banget yang masih bergabung. Untuk kakak Karina 5732 nih, lagunya kan udah lama ya kak, dari tahun 2000-an, belum bisa kita puterin, udah gak bisa kita puterin ya. Jadi kalau mau lagu lain aja, kalau bisa sih dari 2020-an ya. Kalaupun ada kebawa, yang penting lagunya hits aku bisa puterin, tapi gak 2000 juga ya. Mungkin 2019, 2018 juga ya. Boleh langsung aja kasih tahu di sini, dan semoga lagunya ada di listnya kita, bisa aku puterin dong ya. Yang pengen request boleh banget teman Pro2 ya. Biar kasih tahu dulu kira-kira lagunya apa, biar aku cek dulu ya. Oke, dari kakak Mariska, mau tanya lagu Avan berjudul Oi udah ada apa belum? Bentar ya kakak, aku cek dulu ya. Sambil siapa tahu kamu pengen bahas topik kita di malam hari ini ya, boleh banget langsung aja kakak ya. Sambil aku cek dulu kira-kira lagu Oi itu ada gak sih ya. Kayaknya belum deh kakak, belum masuk deh. Kalau boleh sih kalau boleh sih kakak, kamu request lagu yang lain, mau gak? Langsung aja ya. Oke, dari Usi, tas searah dari Betran. Oke, aku cek lagi ya. Sambil kakak Usi, kamu pernah gak sih ambil satu keputusan dan mungkin pernah menyesal ya mengambil keputusan itu ya dalam hidupnya kamu? Atau lagi ngerasa menyesal juga saat ini ya, entah karena apa, ceritain aja gitu teman Pro2 ya. Sambil kita bahas topik malam hari ini ya, sebenarnya sih kalau kalian bahas topik ya, privilege-nya itu bisa ya itu request lagu, tapi karena mungkin kebanyakan yang nggak notice kali ya teman Pro2 kita malam hari ini ada topik, jadi langsung request. Makanya aku kasih tahu kalau pengen gabung gitu ya, bahas topik dulu karena topiknya pas kamu gabung udah ada kok topiknya, jadi langsung dibahas aja ya. Oke kakak, untuk veteran ya boleh ya, nanti aku puterin di list yang kedua ya buat kamu ya di sesi yang ketiga ini ya. Oke, kalau ada lagi yang pengen gabung langsung aja, aku lagi tungguin banget kamu di WhatsApp dan juga TikToknya Pro2. Selain itu bisa DM kita juga di Instagram, nanti aku cek Instagramnya Pro2 ya. Sambil kasih tahu bahasan topik kita malam hari ini, terus kira-kira kamu pengen request lagu malam hari ini tuh apa ya. Walaupun emang kalau malam identik sama lagu-lagu galau gak sih teman Pro2 ya, setuju gak sih? Tapi bukan cuman galau juga, ada juga yang mungkin malam hari itu lagi falling in love banget gitu ya. Tapi kebanyakan yang request sih lagu-lagu galau, tapi semoga kalian lagi gak galau malam hari ini ya. Oke, aku pengen banget puterin satu singlenya Bruno Mars ya, yang pastinya paling ditunggu sama teman Pro2, apalagi kalau bukan Risk It All ya. Aku puterin buat kamu nanti selepas itu requestannya teman Pro2 yang kakak Usih ya, tas searah dari Veteran Peto, nanti bakal aku puterin. Jadi semoga senang, semoga happy, dan semoga juga malam hari ini boleh ditemenin sama lagu-lagu dari kita. Dan pastinya bahas topik dulu.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah negara Republik Indonesia.
0: Flash Info.
2: 24 Hour Hit Music Station.

0: usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, teman perdua masih ngomongin sesuatu yang kamu sesalin, teman perdua. Mungkin ada momen, ada satu keputusan, atau sesuatu yang sebenarnya disesalkan, tapi kayak lucu gitu, teman perdua ya. Okay, thank you banget yang udah request-request lagu, udah aku puterin. Semoga kamu suka malam hari ini, bisa juga menemani aktivitas malamnya teman perdua, pastinya ya. Kayaknya aku udah gak terima requestan dulu ya teman perdua, karena udah mau jam 11 malam. Jam 11 ada jazz musik yang bakalan aku puterin spesial buat kalian semua, yang pastinya bisa ngantar kalian beristirahat di malam hari ini ya. Untuk kakak akun berdua, thank you banget udah gabung. Kakak cantik request lagu Setia Boner Cinta Terakhir. Mohon maaf belum bisa aku puterin kakak ya. Lin-Lin San, hal yang paling kita sesali pernah perlakukan orang kayak keluarga sendiri, tapi ternyata dia kurang ajar dan tak tahu terima kasih dan munafik. Kita maafkan merendak bisa lupa. Iya juga sih, sesuatu kadang kita gitu teman perdua. Kadang lininsan orang begitu sih. Kalau so baking baik pak orang, so baik sama orang begitu, terus balasannya seperti itu dan lebih menyakitkan, pasti gak bisa dilupain. Mungkin ketika kita mau mabuk, yang gak bisa dilupain itu bukan karena kita apa ya, kayak menyimpan sesuatu dan lain-lain, gak sih. Gak bisa lupa itu supaya jadi pelajaran buat kita. Dan ya udah, gak usah perlakuin lagi orang kayak gitu ya. Tapi dimaafin itu harus ya, karena kita sesama manusia harus saling memaafkan ya. Minal aidin wal faidin. Enggak ya. Udah lewat ya. Thank you banget Lilin San sudah bergabung ya. Dan menurut aku sih tindakan yang benar ya. Kalau aku juga lebih memutuskan orang yang kayak gini, ya udah dimaafin aja, tapi jangan sampai lupa ya perlakuannya, supaya jadi pengalaman juga buat kamu. Bukan untuk orang itu aja, tapi untuk orang lain yang mungkin bisa sama kayak dia juga gitu ya. Langsung benar, setuju, langsung cut off ya. Thank you banget Lilin San sudah bergabung. Kakak Karina, siaran pagi itu kak, kita tuh ada 4 sesi ya. Aku jelasin lagi biar kakak selalu station bareng kita ya. Kita tuh ada 4 sesi, kalau paginya itu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Itu pagi namanya Spada, selamat pagi teman perdua. Siangnya itu kakak di jam 10 sampai jam 3 sore, itu namanya Santai Siang ya. Terus sorenya jam 3 sampai jam 7 malam, malam itu ada Sore Ceria. Malamnya segmen terakhir ya, part yang terakhir itu jaga malam jam 7 sampai jam 12 malam ya. Jadi kita istirahatnya temenin kamu tuh cuma 5 jam ya. Dari jam 12 malam kita on lagi di jam 5 pagi ya, subuh waktu Indonesia Tengah ya. Biar kalian selalu stay tune ya, jangan lupa ya, mau pagi Spada, Santai Siang, Sore Ceria, jaga malam ya, harus kalian tontonin ya. Dan juga dengerin pastinya ya, karena kita sering-sering, udah sering-sering live TikTok juga, jadi bisa tonton dan juga bisa dengar ya. Oke, thank you banget semuanya udah bergabung, udah tetap layarnya juga ya, sampai yang lain mungkin udah pada tidur dan bahas topik. Thank you banget, nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan, dan pastinya lain topik juga ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sebutan ya. Dan juga teman perdua, mohon maaf kalau lagunya belum bisa puterin malam hari ini ya, mohon maaf ya, nanti di lain waktu lagi ya. Kalau gitu teman perdua, tepat di jam 11 kita akan mendengarkan jazz musik, yang pastinya lagu-lagu ini pilihan buat kamu yang bikin kamu lebih relax dan pastinya ngantar kamu untuk beristirahat ya. Dari kawasan Puncak Tikala, mau saya thank you buat kalian semua ya malam hari ini, dan semoga lagu-lagunya nanti bisa bikin kalian tidur nyenyak gitu teman perdua. Bye bye.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Rin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
0: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
1: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
0: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
1: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain. Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
0: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
1: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan untuk masa depan mereka.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Flash Info. Flash Info. Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia. Flash Info.

Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Perdua, dengan terdengarnya irama musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Selasa 5 Mei 2026, baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Selidi Ekeristis atas nama seluruh keluarga dari Perdua yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman Perdua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manado.

Ya teman perdua, dengan selamat pagi teman perdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Domado yang teman perdua ikuti melalui Indonesia Pembawa Pembawa FM Bado. Bersama saya Sultan Judi membawakan program siaran hari ini Selasa 6 Mei 2026 dan dari Puncak Tikalas. Terimalah sama kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Ini Info Pro 2 kita hadirkan di ruang tengah kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, informasi Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @invipop.id. Ini ya, ada deretan selebriti di Met Gala 2026. Ada Bad Bunny, Beyonce, hingga Atlitski. Met Gala 2026 kembali digelar di Metropolitan Museum of Art New York dengan deretan selebriti yang tampil totalitas di red carpet. Tahun ini, para tamu hadir dengan outfit yang makin unik, eksperimental, dan penuh statement. Sejumlah nama besar seperti Bad Bunny, pasangan Rihanna dan ASAP Rocky hingga Beyonce tampil mencuri perhatian. Gak ketinggalan ada Tyla, Madonna, Cardi B, SZA, dan Sam Smith juga hadir dengan gaya nyentrik masing-masing. Dari Asia ada Blackpink yang ikut meramaikan red carpet dengan tampil elegan. Sementara itu atlet jetski yaitu Eileen Gu menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian berkat dress uniknya yang bisa mengeluarkan bubble beneran nih ya, bikin tampilannya super playful sekaligus futuristik. Oke, itu dia informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya masih dikutip dari Instagram @infopop.id nih ya. Nah, ada kali ini dari sepak bola nih ya, dunia sepak bola. Catat sejarah, Elkan Baget menjadi pemain Indonesia pertama di English Premier League nih ya. Kabar akan datang dari dunia sepak bola Indonesia, ada Elkan Baget dipastikan akan merasakan atmosfer Premier League pada musim depan setelah klubnya yaitu Ipswich Town resmi promosi ke kasta tertinggi di Liga Inggris. Kepastian ini didapat usai Ipswich Town menang telak 3-0 atas Queen Park Rangers pada Sabtu tanggal 2 Mei kemarin di Stadion Portman Road. Hasil tersebut mengunci posisi mereka sebagai runner-up championship dengan 84 poin dari 46 pertandingan. Sekaligus memastikan tiket promosi ke Premier League musim 2026-2027. Dan momen ini menjadi sejarah penting karena Elkan menjadi salah satu pemain Indonesia yang berhasil menembus kompetisi sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini. Pemain yang telah bergabung dengan Ipswich sejak usia muda ini juga masuk dalam skuad utama musim ini dan ikut berkontribusi dalam perjalanan tim. Salut dan bangga sekali. Oke, itu dia informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, itulah informasi Pro 2 dari aku. Masih tetap stay tune terus dengerin di Nice FM, Bose FM, Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Ya, nah, sahabat-sahabat Produksi Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Begini video di Malik Lobu Kandi Sepada. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini. Dan ya teman berdua, ketemu lagi ya bersama aku di Sepada setelah kemarin lusa di hari Senin bersama aku di Jaga Malam. Kali ini, detik ini, hari ini, pagi ini bersama aku kembali di Sepada ya. Dan seperti biasa aku akan menemani kamu semua sampai dengan 10 pagi nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan memberikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya yang wajib kamu harus tahu. Sebelum juga aku udah membagikan info Pro 2 untuk kamu semua ya. Dan yang pasti akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, yang wajib kamu dengarkan, yang wajib kamu dengarkan, apalagi dong yang wajib kamu tempel ya di gendang telinga kamu semua teman berdua. Dan juga aku tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Indonesia 7.7 Pro FM Ado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kau bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel menarik yang terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi yang terkini, berita-berita, updatean-updatean apapun lagi. Oke, kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman-teman, dan next lainnya akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk melihat bukan Indonesia. Saya mau sebuah teman terbaik kamu, stay tune.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Hits Music Update.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas. Hits music.
5: Ya, ini siapa bahasa Pemperdua FM Manado, teman terbaik kamu begin with me Jody Mbak, kalau bukan di sepada. Selamat pagi teman Pemperdua pada pagi hari ini. Ya, teman Pemperdua, aku info ini kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital, misalnya kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pemperdua Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id ya. Lalu pilih channel Pemperdua Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses di dalam satu platform rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Nezha membuat sebuah produk FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

Hiro Kishimi dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan. This is 97.7 Produ-

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?